0: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa

0: Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
1: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
2: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cipta adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
1: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
3: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk Kapolri, pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan

0: integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
2: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
3: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
3: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayokato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
4: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
5: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
4: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
7: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
6: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
7: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
6: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
8: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
6: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja deh.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik web chat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.
1: Bravo, tolongin!

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 15225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.

pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nurkan pagi hari ini. Dan pagi ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan nilai tukar mata uang Singapura dolar dan ringgit Malaysia hari ini. Apalagi untuk Anda yang hari ini mungkin lagi siap-siap untuk berangkat ke Malaysia, atau juga baru dari Malaysia, atau mau siap-siap juga nih beberapa hari ke depan mau liburan ke Singapura. Waduh, pastinya juga ingin mengetahui informasi terkait dengan nilai tukar Singapura dolar dan juga ringgit Malaysia. Oke, saya akan hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan nilai tukar ringgit dan Malaysia hari ini. Kita akan lihat ya informasi Singapura dolar hari ini, pendengar, beli di kisaran 14.011 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 14.031 rupiah per 1 dolar. Sekali lagi, Singapura dolar beli di kisaran 14.011 rupiah per 1 dolar dan jual di kisaran 14.031 rupiah per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.382 rupiah per 1 ringgit dan jual di kisaran 4.401 rupiah per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.412.688 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs ghostdollar.com.

Masih bersama di Nunukan Pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah ya, sama seperti hari kemarin ya, sangat cerah sekali hari ini dan menuju akhir pekan Anda. Untuk yang bekerja dari rumah juga semangat selalu, apakah hari ini juga sudah siap-siap dengan pekerjaannya? Mudah-mudahan ya, untuk semua yang lagi bekerja di instansi pemerintah maupun swasta hari ini terus semangat juga, yang lagi mak betang pagi ini di pelabuhan ya, untuk semua buruh pelabuhan, kemudian yang bekerja di kapal-kapal, di bidang pertanian ya, perkebunan, kemudian juga yang bekerja di kem-kem perbatasan, di bangunan-bangunan, pasar-pasar tradisional, dimanapun, di rumah atau dimanapun, juga yang lagi dalam kendaraan Anda, terus semangat pagi hari ini. Semoga semuanya tetap sehat dan siap menjalani hari dengan energi yang positif. Dan pagi hari ini kembali lagi kami hadir menemani Anda melalui program Halo RRI. Pastinya ruang interaktif kita bersama ya, wadah terpercaya bagi Anda untuk menyuarakan setiap unek-uneknya, kritikannya, saran, dan tentu saja keluhan-keluhan seputar fasilitas umum serta pelayanan sosial di sekitar Anda, di seputaran Kabupaten Nunukan ini ya. Dan sekali lagi silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0811-5311-945, bisa di WhatsApp, SMS juga boleh, telepon langsung juga boleh ya, karena RRI Nunukan hadir untuk mendengar, menjembatani, dan juga mengawal suara Anda demi kemajuan daerah perbatasan tercinta ini. Jadi sekali lagi silakan bergabung, sampaikan bagaimana kondisi fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal Anda, apakah ada jalanan yang rusak, lampu jalan yang padam, atau di saat malam hari ya, ataukah fasilitas sosial yang lain yang juga butuh perhatian khusus ya, dan juga segera untuk diperbaiki. Sekali lagi pagi hari ini silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kita akan bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: cek keaslian pita cukai di rokok atau minuman beralkohol, jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali kita masih di program Halo RRI Pagi hari ini. Silakan sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon kami di 0811-5311-945 sambil kita menanti untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nunukan, juga di Sebatik di 91,5 MHz dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Untuk Anda semuanya warga Kabupaten Nunukan, silakan sampaikan berbagai keluhan Anda, unek-uneknya terkait dengan fasilitas umum dan sosial di sekitar Anda yang mungkin sudah pada rusak, butuh perbaikan atau mau diganti baru atau juga belum ada sama sekali. Ya, ini juga Anda bisa sampaikan bersama kami di program hari ini di Halo RRI. Dan kali ini juga untuk Anda yang pagi hari ini juga mungkin lagi dalam perjalanan, juga Anda juga bisa selain menyimak, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya terkait dengan fasilitas umum dan sosial di sekitar Anda. Sampaikan aja keluhan-keluhannya. Dan juga beberapa keluhan warga juga ada yang terkait dengan lampu penerangan jalan umum atau PJU di beberapa ruas jalan utama juga yang kerap padam ya, walaupun ada tetapi padam ya. Jadinya jalanan kalau malam hari akan begitu gelap ya. Dan ini juga perlu ada perbaikan dari pemerintah daerah sehingga lampu penerangan jalan ini bisa berfungsi kembali ya. Jadi kondisi malam hari akan terlihat lebih terang jalanannya. Kemudian juga ada beberapa keluhan terkait dengan kondisi drainase yang di beberapa tempat yang mulai tersumbat. Ini mengantisipasi musim hujan ya. Kemudian juga ada keluhan juga terkait dengan fasilitas kesehatan di tingkat pertama yang memerlukan ekstra perhatian. Juga beberapa hari ini juga tumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan sampah ya, ini juga di tong-tong sampah yang ada ini juga beberapa hari ini menumpuk. Apakah mungkin kekurangan armada untuk pengangkutan atau gimana ya, ini juga menjadi keluhan warga sehingga tempat tinggal yang dekat dengan tong-tong sampah tersebut juga

bau ya jadinya. Kemudian juga banyak warga yang membuang sampah-sampahnya di tong-tong sampah itu, bukan di dalam tong sampah ya, tapi berserakan di luar tong sampah. Ini juga harus menjadi perhatian juga untuk semua kita. Dan juga untuk Anda ya, yang pagi hari ini juga pingin curhat ya, pengen curhat atau sampaikan keluhan, Anda bisa bergabung langsung ya. Nanti semua aduan Anda, keluhan-keluhan Anda, kita akan sampaikan ke pihak terkait untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi di lingkungan Anda terkait dengan fasilitas umum dan sosial. Oke, kita masih menunggu untuk Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI pagi hari ini hingga pukul 10 ini.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Nunukan.
3: Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Silakan untuk Anda di program Halo RRI bisa sampaikan berbagai keluhannya di line telepon kami di 0811-5311-945. Suara Anda adalah energi bagi kita untuk terus mengawal pelayanan publik yang lebih baik. Jadi kritik dan juga keluhan yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk kepedulian kita bersama terhadap wajah Kabupaten Nunukan. Jadi hari ini kalau mungkin saja bagi instansi terkait yang memantau siaran ini, ya tentu saja pintu komunikasi Halo RRI selalu terbuka lebar untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, ataupun update informasi terkait dengan perbaikan fasilitas umum demi kenyamanan masyarakat perbatasan. Sekali lagi untuk Anda pendengar pagi hari ini, kita tunggu kebersamaannya untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan terkait dengan fasilitas umum dan sosial yang ada di Kabupaten Nunukan ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api?
2: Hmm.
1: Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan

Saatnya kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K, dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program Halo RRI untuk hari ini. Nantikan program ini di hari Senin, Rabu, dan Jumat yang akan datang. Kami hadirkan untuk Anda dari jam 9 hingga 10 pagi. Dan demikian kebersamaan kita di Nunukan Pagi. Saya kira dulu, nantinya pada pukul 10 Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Siang yang bertugas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: nggak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon habis. Gas kompor juga habis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.
2: 96,3 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1.

0: tinggi tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
4: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.
5: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia

Tengah di segmen informasi kali ini, setelah lagu Suddenly September Cinta Terlarang tentang cinta, kemudian akan menyusul Kuat Kita Bersinar, dan kita akan juga akan mendengarkan sebuah dokumenter. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Dan bukan bersama saya Rusli Mursalim yang akan menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: Anak dengan Down Syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mm-hmm. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Dan untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah itu, jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan assessment. Nah, assessment ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan, untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah ini yang berbedanya. Jadi kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas, karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, 1 guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu ada 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang kenal dengan istilah tunanetra, kemudian hambatan pendengaran kemudian gangguan autisme yang sedikit tahun, kemudian ada istilah tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, mm-hmm. ya kita kerjasama dengan sangkar tari untuk membina mereka.
2: Wow,
1: jadi
2: dan
1: ini
2: banyak
1: menjadi
2: tertarik
1: kegiatan
2: ya?
1: Ekskulnya, mm-hmm. ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga jahit. Tata boga. Kemudian ya kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dia lakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu, jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi,

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: enggak sih? Hidup lagi capek-capeknya. Air galon habis. Gas kompor juga habis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar IMEI secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar IMEI, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar IMEI itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar IMEI mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

0: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan, hutan menjadi bagian dari kehidupan, dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah, ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana, menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
1: Bisa diceritakan Pak sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
2: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga, kalau yang saya tanam yang macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
1: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
2: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
1: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
2: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
1: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana? Atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
2: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya apa semua nih yang kering-kering. Karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil Pak.
1: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak. Karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
1: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami, Pak?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
1: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
2: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
1: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
2: Kalau dibandingkan sama membakar memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
1: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
2: Pernah Pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah Pak, kehidupannya petani.
1: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian Pak?
2: Sangat penting Pak, petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
1: Nah, menurut Bapak apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
2: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
1: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
2: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
1: Bagi Bapak apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
2: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong, rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
0: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
1: Bisa diceritakan Bu, seperti apa keseharian Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
3: Keseharian saya tuh biasa aja ya Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
1: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
3: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
1: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
3: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak, karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
1: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
3: Tantangannya banyak. Yang pertama, kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua, tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu, kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
1: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
3: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak, apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu, kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
1: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
3: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga, karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
1: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
3: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
1: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
3: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
1: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin ibu wariskan kepada mereka selain materi?
3: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh apa mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi,

macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin apa, menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih, kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri, sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu Umi melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya, daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?

0: saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
1: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
0: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
1: Nah, ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
0: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
1: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
0: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya itu pasti sangat membantu sih Pak.
1: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
0: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya, terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu nggak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri. Tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
1: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutlah bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12:27 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kami hadirkan informasi terkait tentang Hari Batik Nasional 2026. Simak sejarah dan tema peringatannya. Ini dia pendengar. Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober sebagai momentum menjaga warisan budaya Indonesia. Nah, peringatan tahun ini mengangkat tema Batik Berlayar dengan rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Surabaya. Melansir laman resmi Kemendikbudristek dan Kementerian Perindustrian, penetapan Hari Batik Nasional berkaitan dengan pengakuan UNESCO. Batik resmi masuk daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Sejarah Hari Batik Nasional. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang diperkirakan telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada awal perkembangannya, busana bermotif batik banyak digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan lingkungan keraton. Batik kemudian berkembang semakin luas dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Keberagaman motifnya juga mencerminkan identitas, tradisi, dan nilai filosofis dari berbagai daerah. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda pada UNESCO 4 September 2008. Pengakuan diberikan dalam sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi. Pada 2 Oktober 2009, batik resmi masuk representative list of the intellectual heritage of humanity atau UNESCO. Momentum tersebut kemudian menjadi dasar penetapan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober. Penetapannya dilakukan melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak saat itu masyarakat diajak meningkatkan kesadaran untuk melindungi dan mengembangkan batik. Instansi pemerintah pusat dan daerah juga diimbau mengenakan batik dalam memperingati Hari Batik Nasional. Dan tema Hari Batik Nasional 2026 pendengar, yaitu Hari Batik Nasional 2026 mengusung tema Batik Berlayar dengan puncak perayaan di Surabaya. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi perajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah batik. Tema tersebut juga membawa semangat menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik Indonesia. Perayaan berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Hari Batik Nasional 2026 yang jatuh pada hari ini 2 Oktober 2026.

Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 1500 225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pernahkah kamu mengecek rasa yang kita cukai di rokok atau minuman beralkohol? Jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.

0: Jangan lupa rutin berolahraga. Begitulah salah satu nasihat hidup sehat yang sering didengar. Ya, olahraga memang penting dijalankan karena punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan salah satu jenis olahraga yang mudah dilakukan serta menyenangkan adalah senam. Bicara tentang senam, masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki senam kreasi daerah yang mereka sebut dengan senam Yameto.
1: Yameto itu singkatan, kepanjangannya Yamu Ame Tonge. Yamu itu panggilan untuk anak gadis suku Dayak Klondayo. Ame Tonge-nya memanggil pulang kembali. Jadi dikasih tahu bahwa suatu desa perempuan sama laki-laki itu pacaran, kemudian yang cewek pergi merantau. Jadi yang cowoknya memanggil supaya ceweknya pulang kembali.
0: Gerakan Senam Yameto diciptakan oleh Ibu Usnawati yang kesehariannya berprofesi sebagai instruktur senam. Dalam menciptakan gerak Senam Yameto, Usnawati memadukan gerakan tari tradisional Jepen dari suku Tidung dan tari leleng dari suku Dayak.
1: Sebelum saya mengarang gerakan itu, saya pelajari dulu musiknya. Memang tingkat kesulitannya juga sebagai suatu tantangan untuk saya. Jadi saya harus bisa mengepaskan gerakan sama irama. Pertama saya pelajari ini lagu daerah. Otomatis pikiran saya harus ada gerakan daerah. Di sini masyarakat Nunukan suku Tidung, makanya saya ambil gerakan Jepen, ada japinnya. Terus lagunya itu lagu Dayak Klondayo, makanya saya ambil tari lelengnya, tarian Dayak.
0: Berangkat dengan rasa penasaran, ingin mengetahui awal mula munculnya ide membuat senam khas Yameto ini, saya mengunjungi kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ibu Rina Dwi Julianti.
2: Assalamualaikum Ibu Rina.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan semangat, perempuan berusia 50 tahun ini menceritakan awal mula munculnya ide membuat senam Yameto.
4: Sebenarnya sejarah pertama kalinya kenapa ini jadi Yamu Ame Tonge ini bisa jadi senam khas daerah dari Nunukan, itu berawal dari biasa pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat pada saat Car Free Day itu kan. Jadi setiap kali senam di sana itu macam-macam, ada senam jantung sehat, aerobik, kemudian ada senam jumba juga, senam daerah. Nah, senam daerah itu kan booming mulai dari Tobelo, kemudian ada Momere. Nah, Ibu Bupati coba challenge ceritanya ini ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ayo dong, bisa enggak kita punya senam daerah yang khas Nunukan deh gitu kan. Nah, berawal di situ kita coba menjawab tantangan dari Ibu Bupati. Kita buat apa nih? Kumpul-kumpul sama kepala dinas, Pak Sekretaris, kemudian juga beberapa teman kreatif gitu kan. Akhirnya coba kita pilih dulu. Kalau misalnya kita mau senam daerah, kita harus pilih dulu lagunya lagu apa. Kita punya beberapa pilihan, tapi kayaknya itu yang lebih pas untuk lagunya kita ambil lagu dari suku Dayak Lundaye. Jadi kita ambil Yamu Ame Tonge.
0: Nah, pendengar, berawal dari challenge yang diberikan oleh Bupati Nunukan, terciptalah senam Yameto. Perpaduan senam dan tari tradisional membuat senam Yameto sangat menarik untuk diikuti. Ditambah lagi, senam ini diiringi lagu tradisional suku Dayak Lundaye berjudul Yamu Ame Tonge yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Lagu ini diaransemen dengan begitu energik dan ceria oleh pemuda Nunukan yang kebetulan juga bekerja di RRI Nunukan.
4: Kalau lagunya saja itu yang dibuat untuk mengiringi senam, kayaknya kurang asik. Harus ada beberapa instrumen di dalamnya itu, diberi sentuhan juga khas Kalimantannya di situ. Makanya kalau didengar di musik senam Yameto itu ada alat sapeknya di situ, bahwa itu khas memang Kalimantan. Nah, dari situ kita coba cari siapa yang bisa. Ternyata orangnya enggak jauh-jauh dari RRI juga. Jadi di situ memang kolaborasinya banyak melibatkan banyak pihak untuk musiknya, penata musiknya itu dari RRI, yeah. Kami dibantu. Kemudian setelah jadi musiknya, kita coba pengisi suaranya siapa? Nah, karena supaya jangan sampai nanti logatnya itu berbeda, kita ambil langsung dari suku Dayak Lodaya juga. Kebetulan juga itu pengisi suaranya orang dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Semuanya itu ada Bu Dorma, ada Litat, ada Sispo Maya, semuanya mereka dari suku Dayak Lodaya.
0: Ada kisah seru terungkap dari cerita Ibu Rina. Kisah yang turut melatar belakangi proses aransemen musik Senam Yameto.
4: Musiknya itu dibuat di bawah pohon di bagian dapurnya, tempat santainya pegawai di Spatpora di sana. Jadi ngobrol-ngobrol itu dibuat di sana. Rekamannya juga di bawah pohon. Kadang lagi pas rekaman tiba-tiba ayam-ayam berkokok.
2: Luar biasa.
4: Ending lagi, top lagi dulu. Kemudian juga begitu pas mulai direkam suaranya, kok kayaknya tuh kurang seru ya. Coba ditambah dulu suara ayam, ada rrrr. Nah itu ada Pak Jul di situ. Itu terus ada lagi, ada suara lagi. Kayaknya kurang deh, ada satu yang harus dimasukkan. Ada, hah gitu kan. Kemudian kalau di dalam musiknya itu ada lagi suaranya yang bilang, "Ladies and gentlemen, are you ready?" Nah itu suaranya kasih olahraga. Terus kalau di dalam musiknya ada dengar 1, 2, 3, go, itu suara saya.
2: Wah luar biasa ini.
0: Melakukan senam khas masyarakat Kabupaten Nunukan akan membuat badan menjadi sehat. Tidak hanya itu, senam yang terbagi dalam 10 gerakan dasar, ditambah gerakan pemanasan, gerakan peralihan, dan gerakan pendinginan, akan membuat siapapun yang melakukannya menjadi gembira. Seperti penuturan Abdul Aziz, masyarakat yang rutin mengikuti senam Yameto di tempat ia bekerja.
3: Senam Yameto ini unik. Ada gerakan-gerakan fisik yang menarik, kemudian ada nilai-nilai seni yang menarik juga di situ. Kemudian lagunya pun Yamu Amek Tonge, ini adalah lagu yang sering dulu kami nyanyikan bersama dengan tokoh Krayan dan menyenangkan sekali. Gerakan-gerakan senam tersebut ini bisa menimbulkan kebugaran tubuh, dan karena lentur, kemudian yang kedua ada semangat di situ, sehingga walaupun kita seperti saya sudah tua usia 54 tahun itu ya senang mengikuti, walaupun ikut kepada ininya instruktur yang di depan itu, yeah. Dan menyenangkan. Senam Amek Tonge untuk saya pribadi itu membangkit jiwa semangat, menumbuhkan rasa ingin sehat selalu lah.
0: Senam kreasi daerah Yameto yang dikenal pula dengan senam masyarakat perbatasan ini biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Nunukan pada minggu pagi di alun-alun Kabupaten Nunukan. Tak ada faktor umur yang membatasi untuk melakukan senam tradisional Yameto. Di sekolah-sekolah, senam Yameto sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan setiap Jumat. Bahkan Bupati Kabupaten Nunukan mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan senam Yameto sebelum pelaksanaan event olahraga.
4: Di Kabupaten Nunukan, Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi setiap pelaksanaan event olahraga dimulai dengan senam Yameto. Itu sebagai apa? Bagian dari kecintaan kita terhadap karya anak Nunukan sendiri, ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kali misalnya di gor dipakai atau di stadion, kayak kemarin itu karate, porda, kejurda, kemudian poli, sebelum begitu selesai pembukaan kita selalu mulai senam Yameto. Jadi semua event olahraga awalnya dimulai dengan senam Yameto.
0: Senam Yameto diciptakan sebagai senam yang mengenalkan identitas atau jati diri masyarakat Kabupaten Nunukan. Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lodaya merasa senang dan menyambut baik kehadiran senam Yameto ini.
4: Ada sebagian yang juga apresiasi dengan baik, artinya ini senam Yamu Amatonge, penata musiknya bukan orang Dayak Lodaya, penata geraknya bukan Dayak Lodaya. Merasa suatu kebanggaan bahwa dengan keanekaragaman suku yang ada di Nunukan khususnya tidak dikotomi atau ada perbedaan terkotak-kotak, tapi merupakan satu kesatuan. Contohnya di Senam Yamaito ini, bukan orang Dayak Lundaya yang menata geraknya dan penata musiknya, tapi bisa menyenangkan semua orang suku Dayak Lundaya pada saat melihat dan mendengar serta senam itu sendiri gitu.
0: Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaya merasa senang dan menyambut baik kehadiran Senam Yameto ini. Senam Yameto ini turut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan merupakan masyarakat yang ramah dan selalu ingat serta menjunjung tinggi budaya leluhurnya.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.

الحفاظ الحمد لله الذي فضلنا بالشكر المتاح وهو الذي اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقتضى الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدي قائلها يوم لا ينفع مال ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعادي والأعراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات إنه هو السميع. فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة صدق الله. معاشر المسلمين جماعة الأحرار mengawali khutbah pada siang tadi, izinkan khatib berwasiat pertama kepada diri pribadi dan masuk. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu dengan imtisalul awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan. Sebab kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang merupakan jabatan setiap insan tidak akan pernah dapat diraih kecuali pada Allah Subhanahu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 63 dan Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra bil hayatid dunya wa bil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fursu, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang mampu. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah maklum bagi kita semua, salah satu peristiwa besar dan sejarah yang terjadi pada bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mayoritas ulama terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab. Dalam perjalanan yang sangat istimewa tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami berbagai peristiwa luar biasa. Dan pada puncaknya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkesempatan menghadap dan bermunajat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Pada peristiwa itulah terjadi momen yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yakni diturunkannya perintah salat. Oleh karena itu, salat menempati kedudukan yang sangat istimewa di antara seluruh ibadah dalam agama. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat, puasa misalnya diwajibkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan perantaraan malaikat Jibril. Demikian pula kewajiban zakat, haji, dan berbagai ketentuan syariat lain. Semuanya disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun kewajiban sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil secara langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kepadanya tanpa perantara dan menerima perintah sholat lima waktu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, bagi khususnya seperti yatiha bilailatil isra isaratun ila alimi sakbina walidhalika khususo partuha kaunihi yukairi wasirun balbi murojaati ta'at. Dan artinya, kewajiban sholat yang secara khusus ditetapkan pada malam Isra dan Mi'raj menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan sholat. Oleh karena itu, kewajibannya ditetapkan tanpa perantara malaikat, bahkan melalui beberapa kali dialog yang tepat. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah Rohmah, sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Ia bukan sekedar rangkaian gerakan dan bacaan, melainkan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika seorang mukmin menunaikan sholat, pada hakikatnya ia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan kalamnya, serta menyerahkan seluruh urusan itu hanya kepadanya. Oleh sebab itu, sholat sering disebut sebagai mihrajnya orang-orang beriman. Dalam kitab Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, amma sholatu fahiyya mi'rajul mu'minin wasilatul wasli billahi azza wa jalla wal istimta'u bitawajjuhi nahbal dhatil aliyyati fi aw. Adapun salat, maka ia adalah mi'rajnya orang beriman, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sarana menikmati kelezatan beribadah dengan menghadapkan diri kepada Zat yang Maha pada
melaksanakan sholat, kita dituntut untuk benar-benar menghayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Pada saat itu sesungguhnya kita sedang berhadapan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajat dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa salat adalah media dialog antara Allah dan hamba-Nya. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah dalam salat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab setiap ayat yang dibaca. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba telah memuji. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba telah menjanjung. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سبحانه وتعالى berfirman, ini adalah milik hamba dan bagi hamba apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan bulan Rajab tahun ini. Sekali lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berani melihat seperti apa salat yang sudah kita kerjakan. Sudahkah kita kerjakan sebagaimana yang diminta di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitu kunni usalli. Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat seperti apa kita saya salat, kata baginda Nabi. Sudahkah kita salat sebagaimana kita melihat salat Nabi? Atau kita hanya salat mengikuti selera dan kehendak serta keinginan kita semata? Bagaimana kita melihat salat Nabi? Al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka dalam perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dengan melihat bagaimana salat Nabi, ada terkandung makna dalam salat kita. Kita harus belajar kepada para ulama kita bagaimana ulama kita mengajarkan salat kepada kita. Bukan sekedar salat yang sekedar kita lakukan mengikut selera dan keinginan kita dengan satu dalih, toh Allah Maha menerima, Allah Maha pemurah, sementara belum ada upaya yang keras dalam diri kita untuk belajar sholat sebagaimana yang diajarkan para ulama. Saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sholat merupakan kunci diterimanya amal-amal ibadah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Kata baginda Nabi, wa idza shaluhat shalatuhu shaluhat amaluhu. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik amal-amal kulluhu semuanya. Wa idza fasadat shalatuhu, apabila sholatnya jelek, fasadat amal, maka akan dinilai jelek amal-amal kulluhu semuanya. Bukankah ini sebuah petunjuk bahwa sholat kita yang akan mengantarkan ibadah haji kita, sholat kita yang akan mengantarkan zakat kita, tadarus kita, puasa kita, dan lain-lain ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sekali lagi, mari kita menjelaskan temuan kita dengan bulan Rajab, bulan ditutupkannya dengan peristiwa yang luar biasa, dengan pemanggilan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah pengingat kita semua agar kita senantiasa berhati-hati jangan salat yang tidak sekedar dikerjakan, tapi salat yang ditegakkan, salat yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan kekuatan baru dan baru, berani melihat seperti apa sholat yang sudah dilakukan, berani untuk terus berbenah memperbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholat kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa oleh hal
lisairil muslimin wal muslimat.

0: know. Well,
1: Jabil Musa.

0: والأرض سلام هي حتى مطلع الفجر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun." 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja deh.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik WeChat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.
1: Bravo, tolongin!

0: selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vought.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu, saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya, ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang yang harus ditempuh bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yumna Akila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
0: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
0: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
0: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
2: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
0: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
2: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
0: Nah Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini bisa meraih cita-cita?
2: Menurut saya yang paling penting tuh satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha, dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
2: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
2: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
2: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
0: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya.
3: Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
4: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau. Yang penting dia itu punya ilmu. Terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
3: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
4: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya, atau mari kita cari sama-sama.
3: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
4: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita, harus kita utamakan.
3: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
4: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah terus kamu mau berhenti sekolah. Berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah. Rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
3: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
4: Saya bilang, istirahat boleh, capek itu wajar, tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
3: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
4: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
3: Apakah Ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
4: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu, kebegi seperti ini, tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
3: Apa cita-cita anak yang paling Ibu ingat dan membuat Ibu terharu?
4: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu, apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu, saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
3: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
4: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
3: Apa pesan yang Ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
4: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan, ya. Apalagi fasilitas sekolah, guru, buku, dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi, mereka juga ingin maju. Jadi mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
0: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tetapi di dalam kepala mereka sudah tumbuh sebuah mimpi. Dan setiap mimpi membutuhkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bermain dan berprestasi. Kesempatan untuk tumbuh tanpa merasa bahwa mereka tertinggal hanya karena lahir di wilayah perbatasan. Hari ini mereka belajar di sekolah. Besok mereka akan menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mereka. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dari perbatasan, mereka menatap Indonesia, dan Indonesia menaruh harapan kepada mereka.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang

0: biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, hadir menelpon Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 13:28 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita melaksanakan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, hadir menelpon Anda berada. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Menteri Kebudayaan Fadlizon optimistis batik Indonesia semakin dikenal dunia. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap batik Indonesia semakin dikenal dunia melalui apresiasi masyarakat internasional terhadap warisan budaya Nusantara. Menurutnya, pengakuan global terhadap batik tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Ia mengatakan perluasan apresiasi internasional terhadap batik dapat menciptakan lapangan kerja luas sekaligus memperkuat ekosistem industri batik. Karena itu, pemerintah terus mendukung berbagai kegiatan promosi agar batik semakin dikenal dan diminati masyarakat dunia. Ia menjelaskan, Kementerian Kebudayaan memiliki sejumlah program untuk memperkenalkan batik ke tingkat internasional melalui pameran dan kegiatan kebudayaan. Dukungan tersebut diberikan kepada berbagai komunitas, termasuk kegiatan yang mereka inisiasi secara mandiri untuk memperluas jangkauan promosi batik. Menurutnya, keterlibatan komunitas menjadi bagian penting dalam memperkenalkan keberagaman batik Indonesia kepada masyarakat global. Selain mendukung kegiatan komunitas, Kementerian Kebudayaan juga menginisiasi sejumlah program untuk memperkuat pengenalan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Selain pameran, Kementerian Kebudayaan juga memiliki museum batik yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Museum tersebut menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan motif, corak, serta keberagaman batik dari berbagai daerah di Indonesia.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada dia Denis, kemudian menyusul David Josette Project dengan judul Sosmed in Love. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai sahabat BC, baru pulang dari luar negeri. Sebelum keluar dari bandara, sahabat BC wajib isi ECD atau Electronic Customs Declaration dari Bea Cukai Indonesia. Pengisian ECD wajib dilakukan oleh seluruh penumpang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kunjungan atau kembali ke Indonesia. Sahabat BC dapat mengakses dan mengisi ECD mulai dari 2 hari sebelum kedatangan. Tetap waspada ya terhadap penipuan. Pengisian ECD hanya dilakukan pada situs web resmi ecd.beacukai.go.id, bukan yang lain. Gampang kan? Isi ECD itu cepat, gratis, dan bikin proses di bandara jadi lebih lancar. Terima kasih ya sudah menjadi penumpang yang patuh aturan. Info selengkapnya sahabat BC dapat menghubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225.
5: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: 6,3 Pro 1 Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang tanggal 2 Oktober memperingati apa saja. Yuk kita simak informasinya. Yang pertama, Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober sebagai momentum menjaga salah satu warisan budaya Indonesia. Peringatan tersebut tidak terlepas dari pengakuan dunia terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Batik sebelumnya diperkenalkan secara luas kepada masyarakat internasional oleh Presiden Soeharto dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjalanan pengakuan internasional kemudian berlanjut melalui pengajuan batik kepada UNESCO. Indonesia mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda melalui kantor UNESCO di Jakarta pada 4 September 2008. Pengajuan tersebut kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009. Batik akhirnya dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Pengukuhan dilakukan dalam sidang komite antara pemerintah UNESCO yang berlangsung di Abu Dhabi. Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak penting bagi perjalanan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Pemerintah menetapkan Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Penetapan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan batik. Masyarakat dari berbagai kalangan juga biasanya dianjurkan mengenakan batik dalam memperingati momentum tersebut. Kedua, Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional atau International Day of Non-Violence. Peringatan internasional tersebut ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa pesan perdamaian dan penolakan terhadap kekerasan. Hari Tanpa Kekerasan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2007 untuk menghormati perjuangan Mahatma Gandhi. Ia dikenal memperjuangkan kemerdekaan India melalui pendekatan damai dan prinsip tanpa kekerasan. Pada tanggal 2 Oktober dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Gandhi pada 2 Oktober 1869. Perjuangannya kemudian menjadi salah satu simbol gerakan tanpa kekerasan yang dikenal di berbagai negara. Prinsip tanpa kekerasan menekankan penyelesaian persoalan melalui jalan damai tanpa menggunakan kekerasan. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum menyebarkan pesan perdamaian di tengah berbagai konflik dunia.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Hai pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mengikuti Warta Nukan Siang. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Sekarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin misalnya pada pegawai, apakah pemberhentian atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak bisa serta-merta dilakukan itu.
2: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional.
0: Sari berita, sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turut meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan Siang, kita awali dengan informasi terkait aparatur sipil negara ASN. Sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi langsung menjatuhkan sanksi pemecatan atau penurunan pangkat kepada pegawai yang melanggar aturan. Proses penindakan di tingkat daerah harus melalui prosedur panjang di BKN.
1: Sekarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin misalnya pada pegawai, apakah pemberhentian atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak bisa serta-merta dilakukan itu. Tidak bisa, bos. Itu harus diusulkan kepada BKN, BKN kaji ya melalui bidang wasdal, nanti wasdal BKN mengeluarkan rekomendasi.
3: Rekomendasi tersebut menjadi penentu langkah lanjutan instansi daerah terhadap ASN yang terbukti bermasalah. Rekomendasi BKN kerap meminta instansi daerah melengkapi berkas administrasi, menggelar sidang ulang, hingga membentuk tim hukum baru. Tanpa restu dan rekomendasi dari BKN, seluruh proses hukum yang sudah berjalan di daerah tidak akan bisa dieksekusi meski pelanggaran telah terbukti.
1: Apa rekomendasinya? Oh, ini tidak harus lengkapi nih. Harus lakukan sidang ulang, harus lakukan proses validasi kembali, harus bentuk tim hukdis yang sesuai regulasi, macam-macam.
3: Kebijakan ketat ini membuat penindakan disiplin di daerah sangat bergantung pada hasil evaluasi pusat. Setiap langkah korektif harus menunggu lampu hijau dari Lembaga Kepegawaian Nasional agar sah secara hukum.
1: Nah, kalau kita tidak lakukan itu, maka proses hukdis tidak akan bisa kita lakukan. Padahal mungkin yang bersangkutan ya memang melakukan pelanggaran itu secara hasil pemeriksaan awal dari perangkat daerahnya, tetapi tindak lanjutnya tidak bisa kalau tidak ada.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Malaysia kembali memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
4: Kasubag Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara Sarni menerangkan bahwa pihaknya kembali menerima deportasi pekerja migran Indonesia dari Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu. Sebanyak 54 orang dengan rincian laki-laki dewasa, 47 perempuan dewasa, 7. Kemudian dari Konsulat RI Tawau sebanyak 17 orang dengan rincian laki-laki dewasa, 9 perempuan dewasa, 8. Untuk pelanggaran kasus seperti masuk secara ilegal 10, tinggal lebih masa 4, kasus narkoba 1, kriminal lainnya 2.
5: Baik, dari sisi pengawasan sih sebenarnya kami aktif ya melakukan pengawasan. Contoh, teman-teman bisa lihat setiap harinya kami berkolaborasi di Pelabuhan Internasional Tonantaka ini. Khususnya kami membangun suatu ruang atau bisa dikatakan help desk. Nah, orang-orang di situ sebelum melakukan pengecopan paspor itu kami periksa terlebih dahulu.
4: Ia menegaskan jika BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan pemeriksaan dokumen paspor terhadap warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia. Apabila ditemukan paspornya memiliki visa kerja, namun belum terdaftar di KP2MI atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diarahkan untuk mendaftarkan diri.
5: Nah, tapi bila paspornya sama sekali baru atau ibarat kosongan, kami juga ibaratnya kayak interview wawancara. Kami menanyakan apa tujuan ibu dan bapak untuk melakukan perjalanan atau melawat ke Malaysia.
4: Ia juga mengatakan berbagai alasan yang diberikan oleh warga negara Indonesia untuk ke Malaysia, seperti mengunjungi keluarga, menghadiri perkawinan, ada keluarga yang meninggal. Dengan alasan tersebut, mereka dapat melanjutkan perjalanannya secara dokumen memiliki paspor. Namun, jika melihat ciri-ciri tertentu ada indikasi mau bekerja tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, akan diambil tindakan untuk segera mengurusnya terlebih dahulu. Dalita Reri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, dampak pelintas batas dan pekerja migran Indonesia atau Malaysia terhadap pembengkakan yuran BPJS daerah Kabupaten Nunukan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks. Selain mengurus dokumen warga lokal, di Sdukcapil Kabupaten Nunukan harus berhadapan dengan fenomena pengajuan NIK oleh warga luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI yang bermukim di Tawau, Malaysia. Dampak dari arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut ternyata berimbas langsung pada keuangan daerah. Pertambahan penduduk dari jalur tersebut memicu pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang tercatat menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Utara dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Samsudin memberikan contoh ironis. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Nunukan, Samsudin mengungkapkan, banyak warga negara Indonesia yang tinggal dan berobat di Malaysia namun tetap tercatat secara rutin dibayarkan melalui iuran BPJS-nya oleh negara melalui data kependudukan di Nunukan. Sebagai solusi, Samsudin menilai seharusnya penerbitan NIK bagi PMI yang bermukim di Tawau, Malaysia ditangani langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Konsulat di Malaysia. Jika skema tersebut diterapkan dan berjalan optimal, Kabupaten Nunukan dapat melakukan efisiensi anggaran iuran BPJS yang selama ini terus membengkak.
8: Yang mempatkannya dari yang masih bermukim di Malaysia, pertambahan penduduk melalui F101 melalui F104 ini juga yang membuat bengkak kita punya pembayaran iuran BPJS setiap tahunnya naik. Mungkin Sekaltara yang paling banyak terbayar BPJS-nya dalam Nunukan. Coba bayangkan Pak, orang tinggalnya di Malaysia, kalau sakit dia sakitnya di Malaysia, berobatnya di Malaysia, tapi kita di sini bayar iuran BPJS-nya.
7: Karena itu di tengah situasi tersebut, Disdukcat bersikap sangat selektif dalam menerbitkan NIK baru. Setiap pemohon dari luar daerah atau perbatasan wajib menyertakan penjamin yang jelas seperti ketua RT guna memastikan keabsahan status mereka sebagai warga negara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, kita berlari ke informasi HUT Kabupaten Nunukan. Dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turut meramaikan lomba bakyak dan asin, membuktikan bahwa olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
9: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakyak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
10: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 20 peserta, hingga kini sudah mencapai 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
9: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
10: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan khususnya di olahraga tradisional. Karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga-olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
9: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
0: Di sisi lain, pendengar, Pekan Kebudayaan Daerah 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-27 tahun Kabupaten Nunukan akan menghadirkan pawai budaya hingga festival kuliner Nusantara. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Pekan Kebudayaan Daerah 2026 di Kabupaten Nunukan akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dari beragam etnis di daerah ini. Sejumlah agenda yang disiapkan diantaranya pawai budaya, pentas seni budaya, hingga festival kuliner Nusantara yang menyajikan kuliner khas dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 merupakan bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan warisan budaya dari beragam etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event Pekan Kebudayaan Daerah menjadi bagian dari rangkaian Paras Fest 2026. Kegiatan tersebut menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan.
12: Kemudian ada Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, ini nanti adalah event kebudayaan yang melibatkan etnis-etnis yang ada di Nunukan. Itu nanti ada pawai, kemudian ada pentas budaya, kemudian ada festival kuliner etnis Nusantara.
11: Selain pertunjukan seni dan budaya, peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan dengan lomba olahraga tradisional di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk menjaga dan melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
12: Kemudian ada juga sport festival, itu lomba-lomba tradisional oleh KORMI. Jadi semuanya nanti itu diintegrasikan di dalam Paras Fest. Kita benar-benar sedang menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
11: Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dibuka malam ini di Ruang Terbuka Publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan. Pembukaan tersebut akan menyajikan pentas seni budaya dari etnis Kenya dan Tidung, serta penampilan artis ibu kota, Hadat Alwi, penyanyi religi Islam ternama di Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Guna menambah pengalaman tampil di hadapan publik, pemenang Bintang Radio Putra 2026 Radio Republik Indonesia Nunukan, Haikal Akbar, bakal ikut bersaing pada ajang lomba karaoke dalam rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham kembali menurunkan laporannya.
11: Juara 1 Bintang Radio Indonesia Putra 2026 RRI Nunukan, Haikal Akbar, akan berpartisipasi pada ajang lomba karaoke kategori pop dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Keikutsertaan Haikal menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuan bernyanyi di hadapan masyarakat luas. Meski demikian, menjadi juara tetap menjadi target utama bagi Haikal. Namun, keikutsertaannya juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman dalam kompetisi bernyanyi.
13: Yang pertama, ya pasti ngincer menangnya. Terus menambah pengalaman-pengalaman saya sebelumnya juga. Karena sebelum-sebelumnya kan saya sudah pernah mengikuti lomba-lomba seperti ini. Dan tahun ini ya cuman menambah pengalaman aja sih.
11: Selain menambah pengalaman, lomba karaoke tersebut juga menjadi wadah bagi Haikal untuk memperkuat mental dan kepercayaan diri saat tampil di atas panggung. pengalaman tersebut nantinya menjadi bekal untuk menghadapi seleksi bintang Radio Indonesia antar Korwil hingga ke tingkat nasional jika berhasil meraih juara di tingkat Korwil 8.
13: Ya tentunya sebagai sarana latihan saya juga, karena kemarin itu saya sudah menjadi juara satu bintang radio, itu bisa sekarang bisa menjadi tolak ukur bagi pribadi saya sebagai seorang penyanyi. Ya untuk di lomba ini sebenarnya hanya mengikuti aja dan meramaikan aja.
11: Haikal menambahkan, keberhasilan meraih juara terbaik satu bintang radio Indonesia 2026 menjadi pencapaian yang luar biasa. Prestasi ini sekaligus menjadi tolak ukur bahwa dirinya mampu bersaing dalam berbagai kompetisi lomba karaoke di tingkat lokal. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500 225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @BeaCukaiRI. Bye!

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, apa kabar semuanya Pro Dandut dimanapun Anda berada. Dan tentu Jumat sore ini 2 Oktober 2026, dan hari ini bukan Jumat biasa, hari ini di Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Nah, jadi kalau hari ini Anda sedang memakai batik, jangan cuma dipakai, tapi harus dibanggakan. Karena batik bukan sekedar kain yang penuh motif. Batik adalah cerita, identitas, kreativitas, dan warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Dan ngomong-ngomong soal cerita, baru saja kita buka Pro Dandut dengan dua lagu yang judulnya lumayan bikin kita berpikir. Yang pertama ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati. Nah, kalau dengar judulnya saja sudah mengingatkan kita, jangan sampai yang mabuk bukan cuma karena cinta, tapi mabuk mengejar keberuntungan. Nah, kalau sudah bicara judi, satu pesan penting, jangan pertaruhkan masa depan hanya dengan harapan mendapatkan keuntungan instan. Lebih baik untungnya buat beli batik. Nah, bisa dipakai sendiri, bisa diberikan kepada pasangan, bisa juga buat hadiah orang tua. Nah, daripada uang habis karena judi, mending tampil keren pakai batik, betul nggak? Nah, setelah mabuk judi, kita lanjut dengan lagu Tidak dari Eri Susana. Ini lebih menarik lagi pendengar. Kalau ada yang mengajak judi, jawabannya tidak. Kalau diajak menghamburkan uang, jawabannya tidak. Nah, kalau diajak meninggalkan batik demi gaya yang tidak jelas, jangan juga. Tapi kalau diajak dengan Pro Dandut, jawabannya boleh, bahkan wajib. Nah, pendengar Pro Dandut, nah hari ini mari kita rayakan Hari Batik Nasional dengan cara yang sederhana. Kalau punya batik, pakailah batik. Kalau belum punya, kapan lagi kita mulai mencintai produk budaya sendiri. Nah, karena memang untuk mencintai Indonesia itu tidak harus selalu dengan kata-kata besar. Kadang cukup dengan memakai batik, membeli produk lokal, menghargai pengrajin, dan memperkenalkan budaya kita kepada anak-anak. Nah, sore ini batik akan menemani kita bersama Dandut. Bayangkan batik dipakai, musik Dandut berbunyi, kopi tersedia, pekerjaan selesai. Wow, Jumat sore terasa lengkap. Nah, pantun dulu kita mendengar untuk membuka acara ya. Nah, dia pergi ke pasar membeli pita, pulang membawa kain batik. Kalau budaya kita cinta, Indonesia pasti semakin cantik. Nah, buat Anda yang sedang memakai batik hari ini, kirim foto dan salamnya melalui WhatsApp di Pro Dandut di 0811531945. Saya ulangi di 0811531945. Anda menggunakan batik, Anda senyum, selfie, tik, kirim. Nah, sampaikan salam dan pesan Anda kepada orang-orang terdekat Anda, teman Anda, sahabat Anda, pasangan Anda, atau keluarga Anda yang jaraknya jauh dari tempat Anda, mungkin di luar daerah, sementara Anda masih berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Nah, selain itu boleh kirim salam untuk keluarga, teman kerja, pasangan, tetangga, bahkan mantan. Tapi kalau untuk mantan, pikir-pikir dulu, nanti baru kirim salam malamnya, malam dapat nostalgia. Nah, saya Rusdi Mursalim akan menemani Jumat sore Anda dalam Pro Dandut. Tetap di sini, jangan pindahkan frekuensi, karena kita akan terus hadir dengan lagu-lagu dandut pilihan, cerita kehidupan, pantun, salam pendengar, dan tentunya sedikit bumbu humor untuk di sore ini di Hari Batik Nasional. Kembali dua buah lagu, ada Dandut Rock, kemudian Hori Arya Dipangga dengan Doa, judul Sepertiga Malam. Yuk kita dengarkan sama-sama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat

0: kebijakan yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
3: Yang benar aja.
2: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
3: Oke dong.
2: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
3: Yang benar aja.
2: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
3: Oke dong.
2: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
1: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, Jumat sore makin panas sahabat Prodandut. Baru saja kita dengarkan lagu pertama Aan, Dandut Rock, kemudian rocknya dapat, dandutnya dapat, semangatnya juga harus dapat. Nah, kalau tadi ya masih duduk santai, sekarang mungkin sudah mulai goyang kepala. Nah, kalau yang sedang bekerja masih serius gak apa-apa, yang penting jangan sampai bos melihat kita sedang asik bergoyang. Tapi perjalanan kita belum berhenti, karena setelah musik yang penuh tenaga ini, kita turunkan sedikit suasananya dengan sebuah lagu yang mengajak hati untuk merenung. Kita baru saja dengarkan Doa Sepertiga Malam dari Kori. Dari rock dandut menuju doa, inilah indahnya pro dandut. Bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita bergoyang, tapi bisa juga mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya soal mengejar dunia. Ada saatnya kita berhenti sejenak, ada saatnya kita menundukkan kepala, ada saatnya kita berbicara kepada Allah dalam kesunyian malam. Sepertiga malam, saat banyak orang terlelap, ada sebagian orang yang memilih bangun, mengambil wudhu dengan air yang cukup dingin, sambil menggigil, menggelar sejadah, lalu menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sedang mendoakan kesehatan orang tua, ada yang sedang mendoakan anak-anaknya, ada yang sedang meminta kelancaran rezeki, dan ada yang sedang memohon agar keluarganya tetap utuh, dan mungkin ada juga yang sedang berdoa agar dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Nah, kalau yang terakhir itu, Anda jangan cuma berdoa, tapi jangan lupa memperbaiki diri juga. Nah, sahabat Prodandut, hari Jumat mengajarkan kita untuk memperbanyak kebaikan. Hari Batik Nasional mengingatkan kita untuk mencintai budaya, dan lagu Doa Sepertiga Malam mengingatkan kita untuk tidak lupa kepada Tuhan. Jadi hari ini cukup lengkap ya, budayanya kita banggakan, musiknya kita nikmati, hatinya kita tenangkan, dan ibadahnya jangan kita tinggalkan. Pergi ke pasar membeli batik, motif indah, warna berseri. Jaga budaya tetap menarik, jaga iman di dalam hati. Nah, buat Anda yang sedang mendengarkan Pro Dandut dari rumah, tetap bekerja, kendaraan, warung kopi, atau dimanapun berada, terima kasih sudah menjadikan kami bagian dari Jumat sore Anda. Kalau ada lagu yang ingin didengarkan, kalau ada salam yang ingin disampaikan, langsung saja melalui WhatsApp di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Tulis nama Anda, lokasi, dan lagu pilihan Anda. Siapa tahu salam Anda berikutnya akan terdengar di seluruh penjuru perbatasan. Saya Rusdi Mursalim, masih bersama Anda. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada lagu-lagu dandut terbaik yang siap menemani Jumat sore Anda. Kali ini ada Hasrat Terpendam dari Sheria, kemudian Irfan Mansur, Bukan Sandiwara. Mudah-mudahan dua lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Yuk sama-sama kita dengarkan. Ini dia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock email ya? Sahabat BC, jasa unblock email itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock email yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Ja. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waduh, Jumat sore ini semakin saja ceria ceritanya. Baru saja kita dengarkan dua lagu yang kalau diperhatikan judulnya saja sudah seperti sedang membaca isi hati seseorang. Nah, yang pertama Hasrat Terpendam dari Sheryl Maya. Nah, kalau berbicara soal hasrat terpendam, ternyata bukan cuma cinta yang bisa dipendam. Ada keinginan punya rumah sendiri, ada keinginan punya usaha sendiri, ada keinginan liburan, dan ada keinginan punya kendaraan baru. Dan yang paling sering terjadi, ada keinginan makan sesuatu tapi dompet berkata, nanti dulu bro, lagi sekarat di dompet ya. Nah, kalau urusan cinta, hasrat terpendam ini yang biasanya paling susah. Sudah lama suka tapi tidak berani mengungkapkan. Sudah sering perhatian tapi statusnya masih teman. Sudah sering chat tapi setiap ditanya jawabnya, kita jalani saja dulu. Aduh, itu bukan hubungan, itu namanya menunggu kepastian yang tak akan pernah pasti. Dan ternyata lagu berikutnya semakin memperjelas suasana. Kita baru saja mendengarkan Bukan Sandiwara dari Irfan Mansur. Nah, kalau sudah bicara cinta, jangan terlalu banyak sandiwara. Kalau sayang, katakan sayang. Kalau rindu, katakan rindu. Kalau marah, jangan cuma pasang status atau wow. Nah, karena kadang ya pasangan kita itu bukan tidak tahu, dia cuma pura-pura tidak tahu. Yes. Banyak seperti itu ya. Oh, mungkin sahabat pro dandut, cinta yang sehat tidak membutuhkan terlalu banyak drama. Bukan kayak Dracin ya, drama cinta tiba-tiba menyamar jadi CEO. Nah, yang dibutuhkan adalah kejujuran, komunikasi, dan saling menghargai. Jangan sampai di depan bilang aku baik-baik saja, tapi 5 menit kemudian statusnya, kadang diam adalah cara terbaik untuk melihat siapa yang peduli. Ya kan? Nah, kalau sudah kayak begitu, satu kampung ikut berpikir, apa itu? Nah, pantun dulu kita. Pergi ke pasar membeli jamu, singgah sebentar membeli batik. Kalau memang sayang kepada aku, jangan bermain cinta dengan sandiwara romantik. Nah, Jumat sore ini semakin lengkap. Ada batik sebagai identitas budaya, ada dandut sebagai musik yang dekat dengan masyarakat, ada cinta yang menjadi cerita, dan ada doa yang menjadi penguat jiwa. Nah, untuk Anda yang sedang mendengarkan pro dandut sambil bekerja, jangan lupa istirahat. Untuk yang sedang berkendara, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang bersama keluarga, nikmati waktu bersama. Dan untuk yang sedang bersama pasangan, jangan sibuk pegang HP terus, pegang tangannya sekali-sekali. Kalau mau kirim salam, langsung dan request lagu di 0811531145. Sebutkan nama, lokasi, dan lagu pilihan Anda. Saya Rosli Mursalim akan menemani Jumat sore Anda. Dan dua lagu kembali kami hadirkan, Jaga Cinta Kita dari Benigno, kemudian menyusul Jodoh di Tangan Allah dari Rizky Ridho. Itu dia pendengar, langsung saja kita dengarkan Jaga Cinta Kita, Jodoh di Tangan Allah. Ini dia.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita di Pro Dandut ini sudah waktu berjalan terus, dan akhirnya perjalanan kita di Jumat sore ini harus sampai di penghujung acara di lagu Jodoh di Tangan Allah yang dipopulerkan oleh Rizky Ridho. Dan pendengar, hari ini tentu kita sudah bernyanyi, bergoyang, tertawa, berbagi cerita tentang cinta, bahkan sempat merenung bersama lewat doa. Nah, dan yang lebih istimewa, hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional. Hari batik bukan hanya pakaian, batik adalah identitas, warisan budaya, dan cerita panjang bangsa Indonesia. Maka hari ini kita harus bangga mengenakan batik, mencintai budaya sendiri, dan memperkenalkannya kepada generasi berikutnya. Dan untuk Anda yang ingin atau hari ini sedang bahagia, semoga kebahagiaannya terus bertambah ya. Dan untuk yang sedang berjuang, semoga dimudahkan jalannya. Dan untuk yang sedang merindukan seseorang, semoga rindu itu menemukan jawabannya. Dan untuk yang masih menyimpan hasrat terpendam, jangan terlalu lama dipendam, nanti lama-lama terendam air yang dingin di dalam bak es. Nah, kalau memang niatnya baik, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, karena hidup terlalu singkat, kalau hanya diisi dengan teka-teki dan sandiwara, maka itu cukup berbahaya. Akhirnya muncul sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Mansur S, Panggung Sandiwara. Nah, sebelum berakhir, pantun penutup buat kita pergi ke pasar membeli batik. Motifnya indah, penuh cerita. Jumat sore terasa menarik. Sampai jumpa di lain waktu kita. Saya Rusdi Mursalim, mohon maaf jika selama menemani Anda ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah mengirim salam, request lagu, dan tetap setia bersama Pro Dandut. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga silaturahmi, tetap cinta budaya Indonesia, dan jangan lupa bahagia. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di sore hari yang wow sangat cerah sekali, panas menyala, pendengar saya Syasha menemani Anda di Nunukan siang ini untuk edisi siar di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Pendengar RRI Nunukan, nantinya saya akan hadirkan segmen ekonomi digital untuk Anda. Dan edisi kali ini saya akan mengangkat topik terkait ide jualan produk digital, modal kuota tapi bisa untung melimpah. Kira-kira apa aja tuh ya? Nah, pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan. Saya akan persembahkan sebuah lagu dulu untuk membuka Nunukan sore ini dari grup band Gigi, pendengar, yang kabarnya ya menurut rencana ataupun rundown yang sudah disiapkan oleh panitia dalam kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, band Gigi ini akan datang loh di Paraspes 2026.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan ya. Seperti yang sudah saya hadirkan tadi ke ruang dengar Anda, saya spill duluan tentang apa yang akan saya informasikan di segmen ekonomi digital. Nah, jadi saya mengetengahkan topik tentang ide jualan produk digital, modal kuota tapi bisa untung melimpah. Jualan produk digital itu ternyata hanya memerlukan modal kuota internet dengan potensi margin keuntungan bahkan sampai hingga 95% pendengar, karena tidak butuh biaya stok barang ataupun pengiriman. Kira-kira usaha seperti apakah itu? Jadi memang jualan produk digital ini adalah salah satu model bisnis terbaik saat ini, karena biaya produksi itu bisa 0 rupiah ya, tidak perlu stok barang, tidak ada biaya ongkir, dan bisa dijual berkali-kali tanpa batas. Dan Anda benar-benar hanya memerlukan keahlian, memerlukan laptop atau HP, dan koneksi internet atau kuota. Ada beberapa rekomendasi ide jualan produk digital yang paling laris dan berpotensi untuk menghasilkan untung yang melimpah. Yang pertama adalah template desain dan produktivitas. Ini yang paling diminati, pendengar. Jadi banyak orang dan pemilik bisnis pemula tidak punya waktu untuk mendesain dari nol. Anda bisa membuat template sekali saja dan menjualnya ke ratusan orang. Nah, misalnya adalah template Canva, template feeds Instagram, misalnya undangan digital pernikahan juga, atau CV atau resume yang profesional, ataupun presentasi PowerPoint. Itu templatenya bisa Anda letakkan di Canva, kemudian Anda bisniskan seperti itu. Kemudian ada juga template Notion dan Excel. Ini adalah sistem pencatatan keuangan harian, tracker diet misalnya, pengaturan jadwal kerja, atau database inventaris toko online. Kemudian bisa juga berupa filter ataupun preset foto, pendengar. Preset Adobe Lightroom misalnya, atau filter estetik untuk kreator konten pemula. Nah, itu bisa Anda coba ya untuk Anda jual. Banyak kok yang menjual preset, kemudian filter juga melalui Instagram dan lain-lain, dan hasilnya ya lumayan juga. Bisa Anda coba, pendengar.

0: Danau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus

0: menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke, pendengar masih di frekuensi 96,3 MHz. Nah, untuk ide jualan produk digital lainnya yang juga laris dan berpotensi menghasilkan untung melimpah adalah dengan menjual e-book tutorial dan solutif. Nah, e-book ini sangat laku jika isinya menyelesaikan masalah spesifik dari pembaca. Pastikan Anda membuat judul yang menarik dan isinya yang padat. Misalnya dari ide topik panduan digital marketing untuk pemula, atau kumpulan resep diet sehat seminggu, atau tips lolos CPNS atau BUMN, atau panduan menulis skripsi. Atau pendengar, Anda bisa menjual e-book ya, yang harga nya di bawah dari harga Rp99.000 agar memicu impuls buying atau pembelian cepat tanpa mikir lama. Jika ingin menjual lebih mahal, buat paket bundling berisi e-book plus template-nya. Itu dia. Kemudian yang bisa Anda coba yang bisa membuat Anda cukup untuk membuat dokumen digital format PDF berkualitas tinggi, lalu pembeli yang akan mencetaknya sendiri di rumah. Misalnya untuk lembar kerja anak, dan isinya adalah latihan menulis huruf atau angka, mewarnai atau teka-teki logika untuk anak PAUD atau anak TK. Atau bisa juga jurnal dan planner, misalnya jurnal harian, agenda tahunan, atau habit tracker cetak, pendengar, itu bisa Anda coba juga.

0: cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut, jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Pendengar RRI Nunukan, jika Anda memiliki keahlian teknis ataupun seni, Anda bisa menjual aset berupa perangkat kreatif atau aset digital ke luar negeri untuk mendapatkan dolar. Nah, ini yang bisa dicoba, yaitu yang pertama font khusus dan tipografi. Jadi Anda bisa membuat jenis tulisan unik untuk keperluan desain grafis komersial. Kemudian Anda juga bisa mengoleksi AI prompt. Nah, ini adalah paket perintah teks siap pakai untuk ChatGPT misalnya, agar bisa menghasilkan gambar atau artikel berkualitas tinggi. Dan Anda juga bisa menjual audio dan musik, misalnya nih efek suara pendek atau sound effect, ataupun instrumen musik latar belakang untuk kreator video. Dan jangan hanya sekedar menjual file saja, tetapi berikan nilai tambah. Misalnya jika Anda menjual template Excel keuangan, berikan bonus video tutorial singkat cara memakainya. Tambahkan layanan after sales atau grup diskusi kecil agar membuat produk digital Anda terlihat jauh lebih premium dan dipercaya oleh pembeli. Anda bisa langsung praktikan aja, pendengar ya, kalau Anda memang menginginkan cuan lebih cepat. Nah, itu dia pendengar, ide jualan produk digital dengan modal kuota tapi bisa memberikan untung yang melimpah.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Abrasi atau pelelasan adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air. Suatu daratan atau pantai mengalami abrasi apabila angkutan sedimen pada suatu titik melebihi atau lebih besar dari jumlah sedimen yang terbawa oleh air keluar titik tersebut. Istilah abrasi memiliki makna yang hampir sama dengan erosi pantai. Padahal, realitanya abrasi dan erosi pantai merupakan dua fenomena alam yang berbeda.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pastikan pendengar Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital agar memudahkan Anda di setiap harinya untuk bisa mendengarkan siaran di Pro 1 RRI Nunukan atau di RRI seluruh Indonesia. Anda juga bisa terus mengupdate informasi di setiap harinya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, kita akan menantikan Lintas Banjar Nusantara ya yang akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya. Selengkapnya bersama saya Setiarsen. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Seno, apa kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah masih baik Syasha, bagaimana di Nunukan?
1: Di Nunukan juga kami dalam keadaan sehat walafiat dan untuk cuaca di Nunukan saat ini panas terik menyala Seno.
0: Panas terik menyala ya, tapi masih ada kabut asap di sana.
1: Sepertinya sudah mulai menipis untuk saat ini.
0: Alhamdulillah. Baik, Sasya, itu kabar baik ya. Silakan, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini, Sasya?
1: Baik, Seno, untuk sore hari ini ada informasi terkait penerima bantuan sosial yang dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah.
0: Baik, silakan Syasha untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
3: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri jangankan 5 tahun ya 10 tahun kayaknya sudah ada itu ya. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha itu 5 juta per orang.
2: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
3: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi, dan mereka siap untuk graduasi.
2: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke rekan Seno yang ada di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Fadli. Halo Bang Fadli, selamat sore.
1: Halo, halo Bang Seno, kabar sehat?
0: Cuaca gimana?
1: Ya, cuaca di Banjarmasin ini apa ya?
0: Apa
1: Sendu,
0: ya?
1: bukan mendung
0: Apa
1: tapi
0: ya?
1: karena kabut ini, Seno.
0: Iya, betul. Kayaknya 11-12 ya di sini ya. Jangan sampai kita saling mengirim ya.
1: Mudah-mudahan ya, jangan sampai
0: Iya.
1: nanti Palangka ngirim ke Banjarmasin, Banjarmasin ngirim ke Palangka nanti.
0: Betul, jangan sampai seperti itu. Cepat-cepat hujan aja ya.
1: Amin.
0: Baik, Bang Fadli, apa informasi dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, ini masih terkait dengan Karhutla Seno, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas kembali diterapkan Seno.
0: Baik, silakan Bang Fadli, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa. Setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan.
3: PTM terbatas mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan Kota Banjarmasin sejak 1 Oktober dan akan dievaluasi selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan alias kuning, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Menurutnya penerapan PTM terbatas tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rian menegaskan apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
2: Kemudian kita mengevaluasi indeks pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan perbaikan kualitas udara di kuning, sehingga kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penerapannya adalah pertemuan tatap muka terbatas artinya penyesuaian jam belajar, kemudian protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan semua kegiatan di dalam kelas sedang ada di luar ruangan kelas.
3: Sementara itu, Sari, orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruang kelas. Hal itu terus ia tanamkan kepada sang anak untuk menghindari paparan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan.
4: Sekarang kan sudah mulai masuk sekolah ya, tidak PJJ lagi. Tapi asap kan masih tetap terasa. Jadi si anak dari berangkat sekolah, itu dari rumah, itu sudah dipergunakan masker. Kemudian sampai di sekolah dikasih pesan untuk maskernya tetap dipakai, tidak dilepas, biar bisa meminimalisir menghirup asap.
3: Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan PJJ selama 2 pekan lebih menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap Karhutla yang berada di kategori berbahaya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian Seno informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan, pendengar dan pemirsa, ada rekan saya Ervi. Halo, selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, Sasha di Nunukan, Bang Fadli di Banjarmasin. Apa kabar?
0: Semuanya ditanya ya. Baik, Ervi, gimana cuaca dan kabar di Tarakan?
1: Cuaca Tarakan nggak usah ditanya lah ya Seno ya, hari-hari
0: Nggak usah
1: gitu
0: ditanya.
1: gitu aja
0: Gitu-gitu
1: panas
0: aja
1: Seno,
0: ya.
1: panas.
0: Panas-panas ya. Ini kapan
1: Gampangnya
0: terakhir
1: kita
0: kali
1: kepanasan.
0: kapan terakhir kali hujan di Tarakan?
1: Kadang hujan aja tapi malam, itu pun hujannya juga nggak seberapa lah dibandingkan panas yang sangat-sangat cetar
0: Sangat-sangat
1: itu kan.
0: rutin gitu ya.
1: Jadi ya begitulah ya sampai hari
0: Iya.
1: ini
0: Kok kayaknya
1: panasnya.
0: sedih sekali sih RP hari ini.
1: Iya, panas ya, no
0: Panas
1: panas.
0: ya,
1: Ini AC udah nggak ada rasanya lagi.
0: Kelihatan berarti dari
1: Iya
0: sini
1: kan?
0: juga ya.
1: Kelihatan ya, betapa
0: Iya.
1: putus asanya aku.
0: Iya, betul. Oke, RP,
1: Astagfirullah.
0: ada informasi apa untuk kita dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait harga cabai di Tarakan yang lagi menyala juga nih Seno.
0: Nah, tambah panas ya.
1: Kurang lebih 1 kilo daging ini.
0: Waduh, harganya makin naik ini ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, RP.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
2: Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga
0: Betul.
2: 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk.
3: Stok cabai lokal terbatas, harga di Tarakan capai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di sejumlah pasar di Tarakan, Kalimantan Utara mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga terkait dengan terbatasnya stok cabai lokal, serta belum masuknya pasokan melalui jalur laut.
2: Kami tanyakan ke pedagang, kenapa bisa mahal? Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal. Sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk. Itu penyebabnya. Sedangkan stok untuk yang lokal itu kan sangat terbatas.
3: Dinas Perdagangan menjelaskan pasar Tarakan saat ini mendapat pasokan cabai dari sejumlah daerah. Di antara cabai lokal, Sulawesi, dan Jawa. Untuk cabai dari Jawa, sebagian pasokan didatangkan menggunakan pesawat dari Surabaya, sehingga distribusinya memerlukan biaya lebih besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian mengingat ketersediaan stok sangat berkaitan dengan pergerakan harga di pasar. Dinas Perdagangan menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai adalah mendatangkan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui operasi pasar. Namun operasi pasar memerlukan ketersediaan barang, sehingga penambahan pasokan menjadi hal penting untuk membantu menjaga harga cabai di pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan cabai berikutnya dapat menambah stok di pasar, sehingga dapat kembali lebih terkendali. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangka bersama Seno.
0: Iya, terima kasih RP dari Tarakan. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore juga Seno.
0: Iya, gimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami di Samarinda, alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, hari ini panas, kabut asapnya, tapi sudah mulai tipis karena sudah beberapa kali, alhamdulillah Samarinda diberi hujan nih Seno.
0: Alhamdulillah, sudah mulai hujan ya. Tipis-tipis itu mudah-mudahan jangan sampai kembali ya, Dita ya.
1: Harapannya gitu ya.
0: Harapannya seperti itu. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Baik, informasi Samarinda sore hari ini terkait SDG Center Unmul yang menyiapkan pendampingan untuk UMKM dalam registrasi SDG.
0: Iya, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Seno. Pendengar dan pemirsa, Prosatu RRI Samarinda dan juga Lintas Banjar Nusantara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Zulfikar.
2: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
3: Terkait dengan pembinaan ataupun mentoring dan yang sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada di universitas, kita bisa bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman di UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
2: Jadi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Tadi informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Iya, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akhiri dengan informasi dari

0: Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih sangat berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15, kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
3: Apa yang ingin disampaikan?
1: Berarti kebakaran itu pasti banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
4: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
2: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 15225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.
1: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Oke, pendengar, setelah tadi Anda mengikuti lintas Banjar Nusantaraya, selanjutnya saya hadirkan kembali informasi untuk Anda. Nah, kalau mendekati kegiatan HUT dari Kabupaten Nunukan ke 27 tahun ini, maka informasi pasti akan seputaran itu juga, pendengar, ya, karena RRI Nunukan juga tentunya turut memeriahkan untuk kegiatan ini, memeriahkan melalui informasi-informasi yang selalu kami hadirkan di setiap harinya untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan berbagai persiapan dalam memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI melalui senam Lucky Wall. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemecahan rekor MURI senam Lucky Wall akan menargetkan sebanyak 10.100 peserta yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari pelajar, kemudian ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, ada TNI Polri juga, hingga kelompok masyarakat. Rekor MURI senam Lucky Wall nantinya akan menjadi catatan berharga dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, menjelaskan senam Lucky Wall ini merupakan salah satu senam khas daerah yang memang perlu diperkenalkan lebih luas. Karena itu, pemecahan rekor MURI ini menjadi upaya untuk membawa senam Lucky Wall lebih dikenal lagi di tingkat nasional, pendengar.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan Anda download aplikasi ini agar Anda bisa mendapatkan informasi di setiap harinya hanya melalui ponsel yang ada di genggaman Anda. Jadi, Anda langsung unduh saja melalui Google Play Store secara gratis. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang mau membaca berita teraktual, silakan melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Nah pendengar, kalau tadi kan sempat saya bahas sedikit tentang Nunukan yang bersiap untuk memecahkan rekor muri senam Lucky Wall. Jadi dikatakan pemecahan rekor muri senam Lucky Wall ini diharapkan menjadi kado terindah dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dan kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan senam Lucky Wall hingga ke tingkat nasional.

0: Oh, Pak. Apalah Bapak nih? Tidur aja kerjanya.
1: Kau ini, Mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun sama.
0: Bukannya aku marah, Bapak. Tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala. Air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan. Bayar listrik juga mahal, kasihan Bapak.
1: Ah, jelek betul kau ini, Mbah.
0: Ya, Bapak nih dikasih tahu. Kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
3: Tahukah Anda, Kalimantan

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Pendengar, di sore hari yang penuh berkah kali ini, saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Dan pengajian Al-Quran kali ini, pendengar, kita akan dengarkan dengan seksama, yang merupakan rekaman suara dari Qariah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

Gunung bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

0: Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api?
2: Hmm.
1: Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, umat Islam diingatkan agar senantiasa menjaga kedekatan dengan Al-Quran. Bukan hanya melalui bacaan, tetapi juga dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kondisi yang perlu diwaspadai bukan sekedar jauhnya seseorang dari mushaf, melainkan ketika hatinya tidak lagi memiliki keinginan untuk membaca, memahami, bahkan mengamalkan isi Al-Quran. Dalam tausiahnya ketika menjadi narasumber Mutiara Pagi RRI Nunukan, Ustadz Irfan mengutip surah Al-Furqan ayat 30 yang menjelaskan pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bahwa sebagian umatnya telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Menurutnya ayat tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk bisa mengevaluasi hubungan mereka dengan kitab suci kita. Kita juga mengajak masyarakat untuk membiasakan membaca Al-Qur'an pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, karena Al-Qur'an merupakan kitab yang penuh keberkahan, petunjuk dan ketenangan bagi kehidupan manusia. Itu dia pendengar sepenggal informasi seputar keislaman dan menjadi pengingat bagi kita ya, khususnya untuk kaum muslimin yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di malam hari ini. Saya masih terus akan hadirkan lagu-lagu bernafaskan Islam pendengar, sembari kita menantikan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga akan saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Ya, pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan. Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store dan fiturnya banyak sekali, pendengar. Jadi, Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia saja, tapi Anda juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi dan juga Anda bisa membuat playlist ataupun meletakkan, menaruh konten-konten audiovisual maupun dokumen di aplikasi RRI Digital. Jadi, langsung unduh saja ya. Dan bagi Anda juga yang mau terus membaca berita-berita teraktual dari berbagai daerah, dari tingkat nasional maupun internasional, bisa di portal kami di www.rri.co.id.

0: Baik teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, koreonya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Pendengar, untuk informasi berikut ini terkait Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 di Kabupaten Nunukan yang akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dari beragam etnis di daerah ini. Sejumlah agenda yang disiapkan diantaranya pawai budaya, pentas seni budaya hingga festival kuliner Nusantara yang menyajikan kuliner khas dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan warisan budaya dari beragam etnis yang ada di Nunukan. Dan dikatakan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Jonet, bahwa event Pekan Kebudayaan Daerah menjadi bagian dari rangkaian Paras Fest 2026. Kegiatan tersebut menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Mbak, pulpenku nggak ada ketinggalan Mbak di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk informasi berikutnya, jadi sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi langsung menjatuhkan sanksi pemecatan atau penurunan pangkat kepada pegawai yang melanggar aturan. Proses penindakan di tingkat lokal harus melalui prosedur panjang di BKN. Rekomendasi tersebut menjadi penentu langkah lanjutan instansi daerah terhadap ASN yang terbukti bermasalah. Rekomendasi dari BKN kerap meminta instansi daerah melengkapi berkas administrasi, menggelar sidang ulang hingga membentuk tim hukum baru. Tanpa restu dan rekomendasi dari BKN, seluruh proses hukum yang sudah berjalan di daerah tidak akan bisa dieksekusi meski pelanggarannya telah terbukti. Kebijakan ketat ini membuat penindakan disiplin di daerah sangat bergantung pada hasil evaluasi pusat. Setiap langkah korektif harus menunggu lampu hijau dari Lembaga Kepegawaian Nasional agar sah secara hukum.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
4: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
4: Eh, Om.
5: Vina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
4: Ah, kamu sih.
2: Yang.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, untuk informasi berikutnya ya, ini terkait pemerintah Malaysia yang memulangkan puluhan pekerja migran non-prosedural lagi dan lagi. Kasubag Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara Sarni mengatakan bahwa pihaknya kembali menerima deportasi pekerja migran Indonesia dari Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu sebanyak 54 orang dengan rincian laki-laki dewasa 47 orang, perempuan dewasa 7 orang, kemudian dari Konsulat RI Tawau juga ada sebanyak 17 orang dengan rincian laki-laki dewasa 9 orang, perempuan dewasa 8 orang. Nah, untuk pelanggaran kasus seperti masuk secara ilegal 10 orang, tinggal lebih masa 4 orang, kasus narkoba 1 orang, kriminal lainnya ada 2 orang. Dan dikatakan pendengar bahwa BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan pemeriksaan dokumen paspor terhadap warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia. Apabila ditemukan paspornya memiliki visa kerja namun belum terdaftar di KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka diarahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dikatakan juga berbagai alasan yang diberikan oleh warga negara Indonesia untuk ke Malaysia, seperti mengunjungi keluarga, menghadiri perkawinan, kemudian ada keluarga yang meninggal, dan dengan alasan tersebut mereka dapat melanjutkan perjalanannya secara dokumen yang dilengkapi juga dengan paspor ya. Namun jika melihat dari ciri-ciri tertentu ada indikasi mau bekerja tanpa dilengkapi dokumen dan yang sudah dipersyaratkan, maka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan nantinya akan diambil tindakan untuk segera diurus terlebih dahulu. Informasinya seperti itu pendengar.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Oke, pendengar, saya Syasha pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz maupun di 92,7 MHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital bagi Anda yang sering bepergian keluar Nunukan agar tetap bisa mendengarkan siaran Pro 1 maupun Pro 2 RRI Nunukan setiap harinya. Anda juga bisa memantau berita-berita teraktual melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Syasha, sampai jumpa.
1: Hey Tian, apa kabar?
2: Bang John, kabar baik nih.
1: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
2: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
1: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang nih. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih, Tian.
2: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
1: Oh gitu. Pantas aja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh, Tian. Sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain, agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
2: Oh, gitu ya bang.
1: Jadi, kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah, Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
2: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
1: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
2: Siap, semangat bang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1,

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, Anda jumpa lagi dengan saya Rista yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan malam ini. Edisi hari Jumat 2 Oktober 2026, di mana akan kami awali dengan menghadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami meminta
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
7: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
3: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
11: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk karena disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa-apa hasil pemeriksaannya tadi Pak, mungkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 599 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya, baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo John Firth melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cilomar. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk

0: perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
5: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
4: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
5: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini,

0: Ya, sangat gila.
1: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah mendengar?
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, yang mana siarannya bisa didengarkan via terestrial. Untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3 MHz. Kemudian Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan di 92,7 MHz. Dan pendengar, untuk yang berada di luar wilayah Nunukan atau berada di luar wilayah Indonesia, masih juga Anda bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan melalui streaming, pendengar, yang bisa Anda akses di portal resmi kami, yakni di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Satu, kanal informasi

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam Meniti Jalan ke Surga oleh Ustadz Zaim Fatoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melakukan amal ibadah dan amal soleh pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah, pejuang sejati, pejuang yang selalu menginspirasi dan memenuhi hatinya dengan hati yang lapang. Pendengar rahimakumullah, dalam Islam surga digambarkan sebagai tempat yang memiliki keindahan dan kenikmatan yang tiada duanya. Surga adalah tempat yang indah dan mulia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang iman dan bertakwa. Oleh karena itu, khotib melalui mimbar Jumat selalu berpesan dan memberikan nasihat, mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan selalu berhati-hati menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan syarat agar pantas bagi seorang muslim untuk mendapatkan surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 34. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-nya. Pendengar rahimakumullah, surga merupakan tempat impian bagi seluruh umat muslim. Tempat yang digambarkan memiliki keindahan dan kenikmatan yang tidak terbatas. Tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Meraih surga merupakan rahmat dari Allah untuk hambanya yang dikehendaki. Sebagaimana yang telah disabdakan bagi dan Nabi Muhammad SAW. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Wala yujiruhu minan nar. Wala ana illa birahmatin minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Illa birahmati minallah. Kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun begitu, kita harus ingat bahwa rahmat Allah tidaklah pantas diberikan kepada mereka yang tidak taat dan tidak beramal soleh. Sebagaimana Allah telah menyindir orang-orang yang enggan beramal soleh, namun dengan tidak tahu malunya mereka menginginkan surga. Disebut di dalam hadis qudsi yang dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Ma'bari dalam kitabnya Al-Istidlal Lil Mauti wa Su'alil Qabri juz 1 halaman 79. Wa ruya anna Allah Subhanahu wa taala awha ila Musa alaihi salam ma aqall hayaan mayat ma'u fi jannati bi ghairi amalin kaifa atutu bi rahmati ala man yabkhulu bi ta'ati. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, alangkah tidak tahu malunya seorang hamba yang menginginkan surgaku tanpa mau beramal. Bagaimana aku bisa memberikan rahmatku kepada orang yang bakhil dalam ketaatan kepada aku. Dari keterangan ini kita tahu betapa pentingnya beramal soleh untuk meraih rahmat Allah, agar kita pantas memasukkan ke dalam surganya. Agar kita pantas dimasukkan ke dalam surganya. Selanjutnya, ada banyak sekali amal kebaikan yang menuntun seorang hamba bisa mendapatkan surga, tempat kenikmatan abadi. Namun ada beberapa amal yang sangat penting hingga tidak boleh ditinggalkan. Yaitu pertama, dan yang menjadi hal yang paling utama adalah mencari ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Hal ini dikarenakan ilmu adalah kunci untuk meraih apapun yang kita inginkan. Dan amal tanpa ilmu pastilah tidak diterima. Oleh dari itu, lebih dari itu, ilmu adalah amal batin untuk menguatkan keimanan seorang hamba. Dengan meninggal membawa imanlah seseorang hamba dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menunaikan salat fardu. Salat lima waktu merupakan amalan kunci agar semua amal kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya, "Awwalu ma yuhasibu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in shaluhat shaluhat sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Dan jika salatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini, bahkan sholat menjadi barometer bagi amal lain. Apabila sholat kita baik, maka amal lainnya pun akan baik. Namun, apabila sholat kita rusak, maka amalan lainnya juga akan rusak. Sholat adalah bentuk ibadah utama yang menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat adalah tiang agama yang harus ditegakkan, serta amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Yang ketiga, yang tidak boleh kita lupa adalah selalu berusaha berbuat baik. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sebagai manusia yang pasti meninggalkan dunia, kita diperintah oleh Allah untuk selalu berbuat baik sebagai bekal kita menuju akhirat. Dengan selalu berbuat baik kepada sesama, sejatinya kita memantaskan diri mengharap balasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah bukti bahwa rahmat Allah akan dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Karena siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid menjelaskan tentang ayat ini. Berbuat baik mencakup perbuatan dan ucapan, dan semua ulama sepakat dengan kita menjaga perbuatan dan ucapan agar tidak sampai menyakiti orang lain merupakan kebaikan yang luar biasa. Tiga hal di atas merupakan, atau tiga hal ini merupakan amalan penting yang harus selalu dilakukan dengan istiqomah. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomahan dan konsistensi dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Dengan istiqomah juga, kita semua akan menjadi manusia yang tenang, lapang, tentram, dan tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya. Oleh karenanya, mari kita jaga konsistensi kita semua dalam ketaatan dan kebaikan agar bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Semoga dengan istiqomah mengamalkan tiga hal ini, kita digolongkan menjadi orang yang soleh, yang selalu istiqomah dalam iman dan taqwa. Kemudian Allah menyeru kepada hambanya agar menuju ampunan dan surganya. Seruan ini tentu sangat serius, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sara'i wad dharra' wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Pendengar rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqala, lalu Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Wasuila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Beliau juga ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Faqala, lalu beliau menjawab, al-famu wal-faraj, yaitu perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Berbicara mengenai surga, tentu semua dari kita pasti sangat berharap untuk masuk dan tinggal di dalamnya di hari akhirat nanti. Inilah impian yang sangat mulia dari setiap insan muslim yang beriman akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah impian yang harus diiringi dengan kerja keras dan pembuktian bahwa diri kita memang layak untuk mendapatkannya. Karena surga Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang taat dan tidak melakukan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Setiap umatku, semua umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wahai Rasulullah, Rasulullah ditanya, "Wa man ya'ba?" Lalu siapa orang yang enggan itu? Faqala, lalu dia menjawab, Rasulullah bersabda, "Man ata'ani dakhlal jannah." Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. "Wa man asani," dan siapa yang membangkang kepadaku, "faqad aba," maka sungguh berarti dia telah enggan. Hadis Bukhari. Hadirin pendengar rahimakumullah, ada beberapa amalan yang akan memudahkan kita untuk masuk ke surga. Amalan-amalan yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka akan mengantarkannya untuk lebih dekat dengan pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan memperbanyak menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian dan mendalami agama kita. Hal ini karena menuntut ilmu akan mempermudah jalan kita menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan mencari untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Itu Allah akan bukakan baginya jalan menuju surga. Yang kedua adalah dengan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik dan bergaul dengan cara yang baik kepada setiap saudara muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ana za'imun bi baiti fi rubadul jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. "Wa bi baiti fi wasatil jannah," dan aku menjamin rumah di tengah surga. "Liman tarakal kadzib," orang yang meninggalkan kedustaan. "Wa in kana mazihan," meskipun hanya bergurau. "Wa bi baitin fi a'la," dan surga menjamin rumah di surga yang paling tinggi. "Fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu," orang yang paling tinggi, orang yang seseorang yang berakhlak yang baik. Yang paling tinggi itu bagi orang yang berakhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, orang tua adalah salah satu pintu untuk masuk surga, untuk masuk ke dalam surga. Beliau juga menjelaskan kepada kita, mereka yang tidak memanfaatkan keberadaan orang tuanya untuk berbakti, itulah orang-orang yang tercela. Beliau bersabda, "Za'ima anfuhu, summa za'ima anfuhu, summa za'ima anfuhu." Sungguh terhina sungguh terhina, sungguh celaka. Qila, lalu ada yang bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Kalau lalu beliau menjawab, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh hina seorang yang mendapati orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua namun justru ia tidak masuk surga. Pendengar rahimakumullah, jangan sampai kita hidup di atas penyesalan. Menyesal karena belum sempat berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka masih hidup, menyesal karena tidak memperdulikan mereka dan tidak perhatian dengan mereka. Sungguh keberadaan keduanya di dunia ini adalah karunia tak terhingga dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah rizki yang tidak setiap insan merasakannya. Pendengar rahimakumullah, selain itu ada lagi dua amalan yang mudah dan simpel dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amalkan dan kita rutinkan untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua amalan ringan yang Nabi ajarkan namun balasannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, berdoa setelah wudhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighul wudhu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah sa'at samaniyat yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah seseorang dari kamu berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan baginya pintu surga yang 8 yang dapat dimasukinya dari manapun yang ia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Kedua, rajin sholat berjamaah di masjid. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu sore, niscaya Allah menyediakan satu tempat peristirahatan untuknya di surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari. Hadis riwayat Imam Muslim dan muttafaqun alaih. Jadi siapa yang rutin berangkat ke masjid dan pulang darinya, dari masjid, maka Allah akan mempersiapkan persinggahan dan tempat istirahat baginya di surga. Itu dilakukan olehnya setiap kali hamba tersebut berangkat ke masjid ataupun pulang dari masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada orang yang datang ke masjid untuk ibadah, untuk ilmu, menuntut ilmu atau tujuan baik lainnya, di waktu kapan saja, pagi maupun sore. Kabar gembira itu adalah Allah telah menyiapkan untuknya sebuah tempat dan jamuan di surga setiap kali ia datang, malam ataupun siang. Keutamaan pergi ke masjid dan anjuran menjaga sholat berjamaah di sana, betapa banyak kebaikan, keutamaan, pahala dan jamuan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak hadir ke masjid, yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang datang ke rumahnya. Pendengar rahimakumullah, bila manusia memuliakan orang yang datang ke rumahnya dan menyuguhkan makanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih dermawan dari hambanya. Orang yang datang ke rumahnya pasti dimuliakannya dan Allah siapkan untuknya tempat jamuan yang agung dan besar. Merasa bahagia dan gembira untuk pergi ke masjid karena baginya disiapkan jamunan setiap kali pergi, pagi ataupun sore, sebanyak kali ia pergi. Pendengar rahimakumullah, di hadis ini berdasarkan apa yang nampak oleh kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan berangkat dan pulang dari masjid saja. Pulang dari masjid. Perlu kita ketahui bahwa keutamaan salat berjamaah di dalamnya dan melakukan ibadah-ibadah lainnya memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih besar. Pendengar rahimakumullah, itulah beberapa amalan-amalan yang bisa meniti jalan ke surga. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan baik dan ikhlas karena Allah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu melakukan amal-amal yang berpotensi kita menjadi penghuni ahli surga, amalan-amalan yang menghantarkan kita untuk meniti jalan menuju surga. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini. Dan sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Rumah Tanpa Ibu.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak! Kak Mala!
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala.
0: Iya Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu Bapak terbaik. Oh iya Pak, Mala tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batu.
0: Iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
2: Asyik.
0: Ya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun dibalik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, sekarang Anda tengah mendengarkan segmen Ngobras. Dan di Ngobras malam ini kita bahas soal merangkai bunga yuk. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak loh, ada beberapa komunitas merangkai bunga yang populer. Dan juga ada yang organisasi, ada juga yang bentuknya studio dan workshop kreatif. Di antaranya ada yang pertama bernama Ikatan Perangkai Bunga Indonesia atau IPBI. IPBI ini merupakan organisasi profesi resmi nasional tertua yang menaungi para perangkai, pengusaha, dan pegiat industri floral sejak tahun 1988. Dipimpin oleh Meilia untuk periode 2025 hingga 2029, IPBI Pusat memiliki banyak dewan pimpinan daerah dan cabang di berbagai wilayah Indonesia. IPBI aktif mengadakan pameran besar seperti Puspa Nuswantara, Gebyar Bunga, serta berbagai ujian kompetensi dan juga workshop. Kemudian yang kedua ada Florist Indonesia Community atau FIC, komunitas independen yang berfokus menyatukan para pelaku UMKM florist di seluruh Indonesia ini melalui wadah seperti Florist Indonesia Community. Para anggotanya bisa saling berbagi tren desain, tip operasional toko bunga, hingga membangun jaringan bisnis antar daerah. Kemudian ada Jack Flow Floral Academy. Berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan, lembaga ini bukan sekedar sekolah, tetapi juga pusat komunitas floristry yang berdiri sejak 2005. Melalui program hobi hingga sertifikasi profesional, Jack Flow Floral Academy menjadi titik temu bagi pemula yang ingin belajar soal teknik warna, kemudian struktur, serta estetika komersial bersama sesama pecinta floral. Kemudian ada juga akademi namanya Belton Flower Class. Nah, kalau Belton Flower Class ini diinisiasi oleh Belton Flower Chef. Akademi dan komunitas ini berfokus pada pelatihan mendalam bagi yang ingin meningkatkan keahlian merangkai bunga ke tingkat yang lebih kompleks dengan materi berkualitas. Jadi itu komunitas atau ada juga organisasi perangkai bunga di Indonesia ya pendengar, yang bisa Anda bergabung untuk berbagi banyak informasi. Anda juga bisa belajar, mendapatkan banyak informasi. Di Nunukan pun ada beberapa, saya lihat kan UMKM florist gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi referensi juga kalau mau upgrade skill, misalnya bisa ikut workshop-workshopnya gitu. Dan pendengar, nanti masih ada informasi lainnya lagi, masih soal perbunga-bungaan ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, sikit lagi. Ya, kena. Ya, dapat.
3: Dek, lagi ngapain sih? Seru amat. Dari tadi ngomong sendiri, kirain sama siapa?
2: Lagi seru nih, Kak. Aku barusan menang, lumayan. Padahal baru pertama nih. Gimana kalau lama? Bisa kayak rayaku.
3: Hah? Main judi online pertama, terus menang? Selamat.

0: amat. Kamu baru dikasih umpan sama bandar, kamu pikir hoki?
1: Hah? Maksudnya? Maksudnya apa, Kak?
0: Kamu pikir Dewi Fortuna itu datang pas pertama kali menang? Pertama kali kamu main? Hei, itu trik semua bandar. Dikasih menang dulu, biar ketagihan. Terus dikasih senang, biar makin berani top up.
1: Eh, apa sih, Kak?
0: Iya, tiap hari kamu nungguin bola jalan, nungguin kartu keluar, sambil ngeluh, kok hari ini kalah ya? Karena memang sudah dirancang buat kamu kalah.
1: Ah, masa sih, Kak? Kan aku selalu balik modal.
0: Duh, bandar itu bukan sahabat. Dia bukan malaikat atau mesin penghisap uangmu. Kamu itu mangsa, Dek. Awalnya 50 ribu, naik jadi 200 ribu. Lama-lama ATM-mu kosong, usaha habis, hidup berantakan. Tapi masih aja ngomong nanti balik modal kok. Balik modal dari mana? Kamu bukan lagi cari uang sekarang nih, Dek. Kamu lagi gali kuburan kemiskinan kamu sendiri. Berhenti sekarang, Dek. Jangan pernah mencoba walaupun tergoda.
1: Oh, iya ya, Kak. Oke, Kak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, kita masih bahas soal merangkai bunga ya, tapi kali ini tentang karangan bunga jadi cara elegan menyampaikan sebuah perasaan. Karangan bunga menjadi pilihan sederhana untuk menyampaikan perasaan kepada seseorang yang memiliki arti istimewa. Keindahan rangkaiannya mampu menghadirkan pesan hangat tanpa harus disampaikan melalui banyak kata. Bunga sering digunakan untuk mengungkapkan rasa bahagia, terima kasih, simpati, hingga penghargaan. Setiap jenis bunga memiliki karakter dan makna tersendiri yang dapat memperkuat pesan. Karangan bunga juga dapat diberikan dalam berbagai kesempatan yang berkesan bagi seseorang. Ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan pencapaian menjadi beberapa momen yang sering dihiasi dengan bunga. Pemilihan warna bunga turut memberikan nuansa berbeda dalam sebuah rangkaian. Warna cerah dapat menghadirkan kesan ceria, sementara warna lembut memberikan suasana hangat dan menyenangkan. Selain bunga, desain rangkaian juga menjadi bagian penting dalam menyampaikan sebuah perasaan. Bentuk yang sederhana sering memberikan kesan elegan dan tidak berlebihan. Memberikan karangan bunga tidak selalu membutuhkan alasan yang besar atau momen tertentu. Sebuah rangkaian kecil dapat menjadi kejutan manis untuk membuat seseorang merasa dihargai. Di tengah kesibukan sehari-hari, perhatian sederhana dapat memberikan kebahagiaan yang berarti loh. Karangan bunga menjadi salah satu cara elegan untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Keindahan karangan bunga bukan hanya terlihat dari susunan dan warnanya aja. Makna yang menyertainya membuat sebuah karangan atau rangkaian bunga menjadi hadiah yang lebih berkesan. Itu tadi soal karangan bunga, pendengar, yang merupakan cara elegan menyampaikan sebuah perasaan ya. Tapi apakah Anda tahu, pendengar, bahwa ada sebetulnya penyebutan apa namanya bahasa bunga? Jadi ada pernah dibahas bahwa dari dulu, sejak zaman dahulu kala, ratusan tahun lalu, bunga itu sudah menjadi bahasa untuk menyampaikan pesan tanpa harus berkata-kata. Nah, itu sudah populer bahkan sejak zaman Victoria itu sudah populer juga. Malah semakin populer di zaman itu karena orang-orang menggunakannya untuk mengantarkan pesan. Rata-rata memang pesan untuk mengajukan pernikahan ya kepada orang yang disukai gitu. Karena dulu memang masih hal yang cukup tabu untuk mendekati secara terang-terangan. Jadi makanya mereka saling bertukar pesan menggunakan bunga itu gitu sebagai pengganti. Misalnya nanti kalau sudah lebih dekat lagi mungkin beda cerita ya, pendengar. Nah, tapi menariknya itu nama istilah dari pesan rahasia lewat bunga itu adalah floriografi. Nah, floriografi itu kita bahas sedikit ya. Ini masih ada hubungannya juga dengan menyampaikan pesan lewat bunga soalnya. Nah, floriografi itu bahasa bunga yang menjadi penyampai pesan rahasia lewat bunga yang populer pada abad ke-19. Menariknya lagi, floriografi ini atau bahasa bunga itu berawal dari zaman Mesir kuno, pendengar. Nah, kemudian makin populer lagi di zaman kekaisaran Ottoman pada abad ke-17, dan dari situlah floriografi menyebar hingga ke wilayah Eropa. Nanti lebih lengkapnya kita bahas setelah ini kali ya, jadi biar lebih kompak lagi nih pembahasannya soal bahasa bunga. Oke, nanti sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ya, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gigi bersih, cemerlang, dan tidak berlubang membuat anak lebih percaya diri saat tersenyum dan tertawa. Sedini mungkin, mulailah dengan memberitahu anak mengapa merawat gigi itu sangat penting. Anak kecil sekalipun bisa mengerti saat diberitahu tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bantu mereka memahami tentang gigi yang sehat. Waktu anak mengerti tentang mengapa gigi bisa berlubang dan masalah yang bisa menimbulkan rasa sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang mahal, mereka akan berusaha untuk mencegah giginya berlubang. Hal ini membuat anak bertanggung jawab dan membantu mengatasi masalah gigi. Ayo, menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat dengan rajin menyikat gigi.
0: Pro 1.

0: 96,3 MHz.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini. Dan tadi sudah saya janjikan ya, kita akan membahas soal floriografi atau bahasa bunga. Mungkin untuk Anda yang belum tahu agak asing ya dengan istilah ini, tapi floriografi ini sudah eksis dari ratusan tahun lalu, bahkan dari zaman Mesir kuno, dan semakin populer lagi pada masa kekaisaran Ottoman pada abad ke-17. Melansir dari The Royal Horticultural Society, pada tahun 1820-an hingga 1880-an, orang-orang di Inggris dan Amerika menggunakan bunga sebagai media komunikasi. Cara ini lumrah digunakan terutama ketika sedang mencari pasangan hidup dan ingin mendekati pujaan hati secara halus namun tetap berkesan romantis dan gentleman. Meskipun populer pada masa era Victoria di Inggris, melansir dari Royal Bloom bahwa sebetulnya asal mula bahasa bunga ini datang dari Mesir sejak ribuan tahun lalu. Pada saat itu bunga diasosiasikan dengan dewa-dewa dan juga soal kelahiran kembali. Penggunaan floriografi atau bahasa bunga ini semakin populer lagi, terutama pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Ottoman, dengan tradisi bernama selam. Dari sinilah bahasa bunga mulai menyebar ke daratan Eropa. Lady Mary Wortley Montagu, istri dari Duta Besar Inggris untuk Kekaisaran Ottoman, mendokumentasikan kebiasaan-kebiasaan ini dan memperkenalkannya kepada masyarakat Inggris melalui surat-surat yang ditulisnya. Menariknya, floriografi tidak hanya digunakan untuk mengekspresikan perasaan antar kekasih, tetapi juga ke dalam film dan karya literatur. Contohnya adalah bunga mawar dalam Beauty and the Beast, kemudian tulip dalam karya The Handmaid's Tale, kemudian bunga daisy dan mawar dalam film The Great Gatsby. Jadi floriografi atau bahasa bunga ini sebetulnya masih dipakai sampai sekarang, pendengar ya, seperti yang banyak orang tahu bahwa mawar itu menggambarkan lambang cinta dan lain sebagainya, itu termasuk warisan dari bahasa bunga yang eksis dari zaman Mesir kuno dulu gitu. Nah, pendengar, kalau Anda tertarik untuk mencari informasi lainnya soal bunga, bisa Anda dapatkan di rri.co.id ya. Anda tinggal pakai aja filter pencarian di kanan atas, itu Anda tinggal ketikkan aja bunga, nanti muncul artikel, mungkin rangkaian bunga ya, rangkaian bunga itu atau makna bunga atau bahasa bunga itu akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi soal ini gitu. Karena kalau ngetiknya bunga doang nanti bisa jadi agak rancu nih dengan bunga perbankan ya. Berita-berita soal itu juga bisa jadi nanti muncul di beranda Anda. Oke, pendengar, nanti sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Tapi sebelum itu, nih warga Nunukan yang malam ini lagi berkumpul di Paras, nih kayaknya asik banget ya. Mungkin mendengar belum, ada yang belum tahu mungkin ya, khususnya yang mendengarkan RRI Nunukan dari luar wilayah Nunukan ya. Jadi malam ini di Paras Perbatasan Nunukan itu sedang ada pembukaan acara Paras Fest 2026 yang mengundang Hadad Alwi di malam hari ini untuk membuka acara. Jadi yakin banget deh yang di Paras hari ini, malam ini pasti lagi asik banget ya menikmati kuliner juga, stand kuliner di sana ada ratusan UMKM nih pendengar yang terlibat untuk menjajakan jajanannya di UMKM UMKM di Paras Perbatasan. Dan untuk Anda yang saat ini juga sedang menikmati malam Sabtunya, siapa tahu ada yang Sabtu juga sudah libur ya, dan mungkin merasakan malam ini kok tumben nih jalannya rame banget, ya wajar karena memang sedang ada acara di Paras Perbatasan. Tapi tetap hati-hati ya pendengar, meskipun lagi nongki bareng teman, lagi di Paras juga tetap harus hati-hati, nanti pulangnya juga hati-hati ya, tetap waspada pendengar. Itu tadi infonya. Jadi untuk Anda yang lagi atau yang mendengarkan dari luar wilayah Nunukan, jadi tahu ya kalau di malam ini tanggal 2 Oktober 2026 dibuka acara Paras Fest 2026. Dan rangkaian acaranya itu sebetulnya masih banyak banget pendengar, sampai nanti tanggal 14 Oktober. Dan juga di dalamnya nanti pada tanggal 9, kemudian 10, 11 sekitar tanggal itu ada juga rangkaian acara dari Irau Tidung Borneo Bersatu. Pokoknya ini rame banget acaranya, sekaligus juga nanti merayakan HUT Nunukan ya. Makanya sudah ada Paras Fest ini untuk nanti rangkaian acaranya. Seluruh acaranya memang diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. Dalam rangka banyak tadi ada HUT Nunukan, kemudian ada juga Irau Tidung gitu. Diikutin aja ya informasinya. RRI Nunukan juga berbagi informasi soal itu juga. Oke pendengar, kalau gitu sebelum kita menuju ke Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, mari nikmati dulu satu lagu dari Leto, Ruang Rindu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Nanti aja lah cuci piringnya, tumpuk aja lah dulu.
3: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi, woi.
2: Siapa yang ngomong barusannya?
3: Aku, piring terjebak 2 sapel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
2: Oke, aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
3: Nah, gitu dah.
4: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.

Pendengar, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di program Nundukan malam ini. Dan sekarang Anda sudah masuk ke segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pendengar, Anda boleh ya kalau mau gabung, mau request lagu di malam hari ini, mau diputerin lagu pop apa, boleh disampaikan aja. Bisa ke 0811-5311-945. Nah, untuk requestnya itu bisa disampaikan via telepon, SMS, kemudian WhatsApp, bisa berupa chat ataupun voice note juga. Kami menerimanya. Jadi silahkan yang mau gabung, yang mau request lagu pop untuk diputarkan di malam hari ini, silahkan bisa gabung ya di Ruang Rindu, sekali lagi di 0811-5311-945.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: amazing. Great job, everyone.
1: Dua, that was great. Are you ready to do another one?
2: I'm ready. You guys want to do it again one more time?
3: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Oke, pendengar, tadi sudah kami putarkan berbagai lagu pop ya, dari zaman 90-an, kemudian ada yang 2000-an juga. Dan Anda boleh banget kalau mau gabung di Ruang Rindu malam ini, bisa menghubungi kami di 0811 5311945. Nanti boleh mau request lagu pop apa untuk malam hari ini. Terus juga mungkin kalau ada yang malam ini gak sempat nonton di Paras Perbatasan ya, gak sempat ikut Euforianya, boleh banget mau dengerin lagu pop apa. Ya meskipun di Paras saat ini bintang tamunya bukan dari genre pop ya, tapi Haddad Alwi. Tapi gak apa-apa kalau misalnya ada yang terpaksa harus di rumah, gak bisa gabung sama kawan-kawan lainnya buat kulineran atau nongki di Paras Perbatasan, gak apa-apa banget kalau mau diputerin lagu favoritnya di malam hari ini buat jadi temen ya di malam hari yang terlihatnya sih cerah. Dan semoga jangan hujan ya, jangan hujan dulu biar teman-teman dan masyarakat Tunukan juga yang lagi menikmati waktunya di Paras Perbatasan bisa full menikmati waktu di sana. Oh iya, untuk rangkaian acaranya ini masih panjang ya pendengar. Dan untuk bazar, bukan bazar sih, untuk stand-stand UMKM-nya itu nanti masih sampai tanggal 14 Oktober 2026. Jadi masih ada banyak waktu untuk Anda bisa menjelajahi semua stand.

kuliner di sana, mungkin bisa dijadwalin ya. Hari ini hari pertama mau jajan apa aja, hari kedua mau jajan apa aja, mencoba apa aja. Itu bisa, kayaknya nggak habis-habis sih karena standnya ada, terakhir informasinya kemarin itu ada ratusan, sekitar 110 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya. Tapi ya seratusan lah pendengar, dan itu banyak banget varian jajanannya juga pastinya banyak ya. Jadi silahkan Anda bisa menjelajahi, bisa jadi hiburan malam juga. Dan pastinya jangan lupa nanti kalau ada event-event buat perayaan ulang tahun Kabupaten Nunukan, terus ada yang Irau Tidung juga, itu jangan lupa buat diramein ya. Terus iya, itu aja sih. Dan ini masih buka untuk line interaktifnya, ini masih bisa kalau mau gabung, karena Ruang Rindu nanti masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi di 08115311945.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan malam ini dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dan pendengar, untuk malam hari ini tinggal sedikit lagi ya. Jadi yang mau gabung silakan, Anda boleh gabung di Ruang Rindu malam ini, yaitu dengan menghubungi nomor 0811 5311945. Bisa melalui WhatsApp, kemudian bisa juga via telepon atau SMS. Dan kebetulan ini sudah ada masuk satu telepon ya. Mari kita sapa dulu. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Rista.
1: Halo, kata Judin, gimana kabarnya hari ini? Kok suaranya kayak lemes banget?
2: Sehat, alhamdulillah, semangat.
1: Alhamdulillah, semangat. Ini berarti udah ya, selesai
2: malam,
1: ya?
2: Malam kan, gak mungkin berhibur.
1: Iya juga ya.
2: Dari jam 6 tadi.
1: Oh iya. Tapi besok berarti masih masuk lagi ya?
2: Oh iya, masih.
1: Oke. Mungkin ini bisa langsung aja kali ya? Kata Judin, mau diputerin lagu apa?
2: Apa kabar dulu nih?
1: Boleh, aku kabarnya alhamdulillah sehat juga. Masih semangat juga nih buat temenin pendengar di malam hari ini ya, sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau di sana juga jamnya sama kan, kata Judin? Kita sama-sama Wita kan ya?
2: Iya, Indonesia Tengah.
1: Berarti udah hampir jam 23.
2: Iya, udah makan?
1: Udah, tapi tadi sore banget sih. Enggak malam. Kata Judin udah.
2: Itu kan udah tadi jam 6. Itu kan udah sekalian sama dari sore sampai malam itu, sampai pagi itu nanti.
1: Benar. Paling nanti baru makan lagi jam berapa biasanya kalau makan pagi? Jam 8 kah?
2: Siapa? Aku.
1: Kata Judin.
2: Siang biasanya jam 1.
1: Oke. Oke. Aku biasanya antara jam 11 atau jam 12 sih baru makan lagi gitu. Kadang sarapan, kadang enggak, seringnya enggak sih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ini ada request dari Disa ya, Disa.
1: Disa?
2: Iya, Disa.
1: Judulnya apa?
2: Bisa penantian bodoh.
1: Oh, double S ya, Disa.
2: Iya.
1: Oke, ini baru denger ini. Ini dia band atau kayak Westlife gitu?
2: Iya, band.
1: Oh, band.
2: Iya, band Indonesia. Iya, Disa.
1: Masih aktif gak sih, Kak? Kayaknya enggak terlalu
2: udah
1: ya.
2: Udah enggak. Tapi aku mau ganti aja deh ternyata Kak Arista. Aku okay. Dengar yang lebih bagus lagi nanti.
1: Apa?
2: Dari Pilar. Kau.
1: Oke, ini lebih lama lagi nih. Tadi 12. 2000 berapa ya, tadi? 2014 kayak yang tadi.
2: 2014. Iya. Ini 2009.
1: Oke. Ini band juga ya? Oh iya, band juga. Iya. Oh, menarik. Pop iya, alternatif. Iya. Oke.
2: Yang ini aja deh, Pilar.
1: Pilar ya? Oke. Iya. Salam-salamnya mau buat siapa nih malam ini, kata Judin?
2: Iya, buat Kak Rista aja. Buat Bang Herman. Nanti nggak sempat kayaknya nih, waktunya udah habis.
1: Iya lagi. Oke.
2: Hari Minggu aja deh.
1: Hah?
2: Untuk malam ini aku bisa gabung sama Kak Arista. Biasanya kan nggak gabung aku kalau misiaran malam biasanya.
1: Iya lagi, biasanya ini ada kan produk. Iya ya.
2: Tadi aku udah gabung dari awal sebenarnya. Udah lihat kan tadi telepon aku tadi.
1: Tadi sempat aku lihat sih nggak keangkat. Ngelihatnya nih di locknya. di kolloknya waktu ini ternyata telepon dari
2: aku nggak telepon lagi gitu ya, harusnya telepon lagi tadi, ada kesalahan dikit tadi jadi nggak sempat telepon lagi
1: tadi. Iya tadi ya, pas kayaknya lagi oke, terima kasih udah gabung ya,
2: sampai ketemu lagi Arista hari Minggu siang. Ya, selamat malam Kak Arista.
1: Selamat malam. Oke, ini mungkin ada Bang Herman nih terakhir ya, nanti langsung request aja. Halo, selamat malam Bang Herman.
3: Ya, selamat malam.
1: Wah, tumben waktu nih yang apa, di penghujung sekali ya.
3: Ya, tapi enggak, walaupun di ujung terasa kok.
1: Oke, kabarnya gimana Bang Herman sebelum nanti kita langsung ke request lagu nih?
3: Ya kalau kabarnya alhamdulillah sehat, Bang Tajudin juga sehat, saya juga sehat, Marista sendiri juga sehat kan?
1: Iya, alhamdulillah.
3: Seluruh pendengar RRI dan apa namanya karyawan dan karyawati sehat semua.
1: Amin, alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja Bang, mau diputerin lagu apa nih?
3: Ya kayaknya kita harus apa namanya mengejar waktu ya.
1: Iya. Nanti gabung lagi ya, lah di hari Minggu lah.
3: Di hari Minggu bisa
1: produk
3: agak lama dikit ya kan.
1: Iya.
3: Ku ingin kau tahu dari Niji aja. Niji apa Niji? Niji ya? Niji.
1: Kayaknya ungu deh.
3: Ku ingin kau tahu. Ku ingin. Niji apa ungu itu?
1: Yang gimana? Ku ingin kau tahu yang itu. Oh, ungu.
3: Ungu?
1: Ku
3: ingin kau tahu lah.
1: Judulnya sebenarnya Cinta Dalam Hati sih.
3: Cinta Dalam Hati ya?
1: Oke.
3: Oh ya, tahu aja ya.
1: Siap.
3: Ya salam pertama ya Mbak Arista yang lagi tugas kan, yang memberi waktu saya istimewa walaupun sedikit gitu.
1: Iya.
3: Mbak Tajudin kan, Mbak Tasha, Mbak Tiara, Mbak Wina, dan Mbak Angel keseluruhannya dari A sampai Z aja lah Mbak. Nanti lagu nggak terputar kan hari Minggu Insya Allah bisa jumpa lagi ya.
1: Iya siap. Terima kasih Bang Herman.
3: Cinta Dalam Hati ya, yuk. Cinta Dalam Hati. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Tajudin dan juga Kak Tajudin dan juga Bang Herman ya. Ini langsung saya puterin aja karena waktunya sudah tinggal sedikit, jadi biar keputar semuanya. Dan pendengar, untuk yang belum kesempatan gabung di Ruang Rindu, nanti bisa gabung lagi di edisi selanjutnya ya, karena Ruang Rindu ini hadir setiap hari di jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, langsung aja saya puterin ya lagu dari request dari Kak Tajudin dulu, nanti baru request dari Bang Herman. Selamat mendengarkan.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 hadirkan pawai hingga Festival Kuliner Nusantara. Pekan Kebudayaan Daerah PKD 2026 di Kabupaten Nunukan akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dari beragam etnis di daerah ini. Sejumlah agenda yang disiapkan diantaranya pawai budaya, pentas seni budaya hingga festival kuliner Nusantara yang menyajikan kuliner khas dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan warisan budaya dari beragam etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputporapar Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan event Pekan Kebudayaan Daerah menjadi bagian dari rangkaian Paras Fest 2026. Kegiatan tersebut menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan. Selain pertunjukan seni dan budaya, peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga dimeriahkan dengan lomba olahraga tradisional di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk menjaga dan melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan

0: dilakukan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Di negeri yang kaya akan perbedaan, kita dipersatukan oleh satu dasar negara,
3: Pancasila.
2: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
4: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
5: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
2: Pada hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

0: Dolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1.
5: Informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

tiba-tiba kulihat kerlip bintang di langit nan jauh di atas sana, dan nyanyian-nyanyian malam yang bersenandung. Sungguh tak bisa kupungkiri keindahannya yang sangat menarik hati. Dari fajar yang terbit terang benderang hingga ke malam yang gelap gulita. Dari langit yang cerah hingga awan yang berarak lembut dari waktu ke waktu. Roda kehidupan yang sarat di antara tawa dan air mata. Seketika ku ingat seseorang pernah berucap, hari yang indah adalah hari di mana kita mampu menguasai dunia dan dunia tidak mampu menguasai kita. Ia adalah hari di mana kita dapat mengendalikan syahwat dan kesenangan, serta kita tidak pernah tunduk kepadanya, baik secara paksa atau sukarela. Di antara hari-hari tersebut, ada yang terus-menerus kuingat dan tidak pernah kulupakan. Hari di mana ku coba mengalahkan nafsuku dan ku mampu keluar dari ujian keraguan terhadap perkara-perkara yang mampu dan tak mampu kulalui. Saat ku memutuskan membuang keinginan mengerjakan sesuatu hanya untuk memperoleh pujian orang. Di mana saat aku merasa sangat senang dan puas dengan sedikit amal, tak ada seorang pun yang mengucapkan selamat kepadaku, bahkan tidak seorang pun yang tahu amal apa yang kuperbuat. Hari di mana aku harus memilih antara kantongku yang penuh dengan lembaran uang, tetapi hati nuraniku kosong dari kemuliaan dan kehormatan. Lalu kuputuskan untuk bertangan kosong daripada hati nuraniku menjadi hampa. Itulah hari yang

Lihatlah keindahan di atasnya. Kelopak merah, cerah yang merekah mewangi. Sebelum mengeluh akan teriknya matahari, nikmatilah kehangatan dan cahayanya. Sebelum menyesali gelapnya malam, bayangkanlah ketenangan serta kandungannya. Berbahagialah dengan apa yang terjadi dalam hidup. Ikhlas serta ridholah dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup. Nikmat Tuhan mana lagi yang dapat kita ingkari? Segala puji bagi Tuhan. Terbatas oleh kata jika dibandingkan banyaknya syukur yang harus kuucapkan pada Tuhan atas segala keindahan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78.

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi kali ini edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 akan mengangkat topik tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi saat ini. Seperti apa tanda-tanda hari kiamat yang terjadi saat ini? Nanti akan dibahas dan dikupas tuntas oleh Ustadz Patul Yadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Ustadz, silakan langsung saja terkait tentang topik yang kita angkat, tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sentiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hari kiamat, tentu yang terbayang dalam pikiran kita adalah suatu kejadian yang dahsyat, yang menghancurkan seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kedahsyatan daripada hari kiamat dalam surah Abasa. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhih." Pada hari seorang lari daripada saudaranya, wa ummi.

0: wa abih, daripada ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, daripada istri dan anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari orang-orang mengurus urusannya sendiri. Dan kiamat ini seperti kematian. Dia datang dengan tanda-tanda. Secara umum, hari kiamat dibagi, tanda-tanda tersebut dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda alamatul sughra wa alamatul kubra, tanda yang kecil dan tanda yang besar. Adapun kiamat yang berkaitan tentang zamannya, maka dibagi menjadi tiga. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, seperti diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, merupakan itu adalah tanda hari kiamat. Sebagaimana beliau bersabda, diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat kahataini, seperti beliau menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan ketika beliau diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hari kiamat sudah dekat. Itu di antara tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ada tanda hari kiamat yang belum terjadi, seperti munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Itu tanda hari kiamat besar yang belum terjadi. Dan ada tanda hari kiamat yang sedang terjadi, yang mungkin kita rasakan pada zaman kita saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yashrabal khamru wa yazharaz zina. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda hari kiamat itu dengan diangkatnya ilmu dan banyaknya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kemudian tersebarnya minuman keras, banyaknya orang-orang menganggap bahwasanya minuman keras itu, khamr itu adalah sesuatu yang biasa. Kemudian yang ketiga adalah tersebarnya, merabaknya banyaknya orang yang melakukan perzinaan. Di sini tanda-tanda ini seakan-akan sudah mulai terjadi, atau bahkan banyak terjadi pada zaman kita saat ini. Yang pertama, tanda yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dan banyaknya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu begitu saja daripada dada-dada seorang orang yang berilmu. Yantazi'uhu minal ibad, daripada seorang hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu diangkat dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai ketika ulama sudah habis di muka bumi ini, seorang manusia, manusia akan mengambil pemimpin yang bodoh, kemudian bertanya kepada mereka tentang ilmu. Fadallu adallu, maka dia akan, maka dia menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan para ulama, kemudian orang-orang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, maka orang-orang akan datang kepada orang-orang bodoh bertanya tentang hukum kepadanya. Maka orang yang dia tanya tidak mengetahui tentang ilmu agama, maka dia menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan. Makanya dalam agama kita memotivasi, mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena ketika suatu zaman penduduknya lalai dalam menuntut ilmu, maka dia di penghujung kebinasaan. Dia di ambang-ambang kehancuran, menandakan dekatnya hari kiamat. Kenapa ketika seorang yang berilmu habis di dunia ini, lalu kemudian dunia ini menjadi binasa? Karena ketika orang jahil dalam agamanya, dia tidak mengetahui tentang kewajiban sholat, bahaya zina, haramnya minuman keras, tentang kewajiban zakat. Ini akan menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka jahil dalam masalah ilmu. Oleh karenanya, seorang tabi'in Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, "Inni ukhbira bi mauti rajul min ahli sunnah fa ka'anni fuqdi ba'dhu a'dha'i." Aku diberitahu, diberi kabar tentang kematian ulama daripada ahli sunnah, maka seakan-akan itu hilang sebahagian daripada anggota tubuhku, karena itu musibah yang besar. Makanya ketika para ulama masih hidup, maka berlomba-lombalah untuk mengambil ilmu daripada mereka, karena mereka adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Alaikum bil ilm qabla an yurfa wa raf'uhu bi mauti ruwatihi." Dalam kalian menuntut ilmu, mengambil ilmu sebelum ilmu itu diangkat, dan diangkatnya ilmu itu dengan meninggalnya orang-orang yang meriwayatkannya, orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Terkhusus maksudnya di sini adalah ilmu agama. Fa alladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang berada, yang tanganku berada di tangannya, yang jiwaku berada di tangannya, ini kalimat sumpah. La yawaddanna rijalun kutilu fi sabilillah syuhada'a ayyab'athuhumullahu ulama'a lima yarawna min karamatihim. Demi Allah, kata Ibn Mas'ud, seorang meninggal berjihad dalam keadaan syahid, mereka berharap untuk dibangkitkan dalam keadaan orang yang berilmu, karena melihat bagaimana keutamaan daripada orang yang berilmu tersebut. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, Sungguhnya seorang tidak dilahirkan, ya, lam yulad aliman, tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, ya. Akan tetapi ilmu itu, ya, didapatkan dengan cara belajar, ya, bitta'allum, dengan cara, ya, dengan cara belajar. Dan kita dapati pada zaman kita saat ini berbunculannya, ya, ajaran-ajaran sesat. Ya, orang-orang yang jelas-jelas kesesatannya masih banyak pengikutnya. Kalau kita cerna dengan akal sehat kita, apa yang disampaikan olehnya itu sesuatu yang sesat. Namun kita, ya, menganggap itu sesuatu yang benar, ya. Entah karena itu hawa nafsu kita atau kejahilan kita. Makanya kita sebagai seorang muslim seharusnya senantiasa kritis, ya, dalam masalah agama kita. Ya, makanya ayat yang pertama turun itu Iqra, ya, bacalah. Ya, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Perintah yang pertama turun itu untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita mengetahui, ya, segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya, ya, ketika kita sudah malas menuntut ilmu, kita sudah berada di ambang-ambang kehancuran. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, juga, ya, di antara tanda yang kita alami pada zaman kita saat ini, yaitu, ya, banyaknya merebaknya minuman keras dan masuk pada, ya, termasuk juga minuman keras, ya, yang semakna dengannya itu, narkoba dan sejenisnya. Ya. Kita lihat pada zaman kita saat ini, para pendengar sekalian, ya, anak-anak muda kita, ya, mereka, ya, tidak mengetahui tentang bahaya daripada, ya, minuman keras, daripada narkoba dan, ya, obat-obat terlarang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman tentang haramnya khamar, minuman keras. Dia berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja, ya, khamar, perjudian, mengadu nasib dengan anak panah dan memberikan sesajen kepada berhala-berhala, rijsun, ya, perbuatan yang kotor, min amal syaitan, ya, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Ini mengisyaratkan, ya, tentang keharaman, ya, daripada minuman keras itu sendiri. Dan banyak daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang, ya, memberikan kita, ya, peringatan daripada bahaya daripada minuman keras ini. Besarnya dosa meminum minuman keras, khamar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, waman mata wahya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Kata Rasulullah SAW, ya, minuman keras itu inti, ya, otak ya, daripada segala khaba'is, keburukan, perbuatan yang keji, kemaksiatan. Asalnya ya, titik ya, titiknya, penyebabnya adalah minuman keras. Kita ketahui ketika seorang sudah mabuk itu tidak mengetahui, akalnya sudah hilang ya. Makanya disebut dengan khamar ya, karena yakhmurul akal, yang menutup akal kita. Sehingga seorang yang sudah minuman keras, ketika sudah mabuk itu mereka berzina, membunuh, merampas harta orang dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Makanya kalau kita lihat penyebab turunnya ayat tentang minuman keras ini, maka kita akan mendapati sebab turunnya adalah ketika ya, para sahabat itu ya, dahulu ketika minuman keras ya, pada awal-awal Islam itu ya, terjadi ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang begitu banyak ya, pemukulan ya, hilangnya akal dan bentuk-bentuk lainnya daripada disebabkan kata minuman keras ini. Dan barang siapa yang meminumnya kata Rasulullah, dia tidak diterima solatnya selama 40 hari. Faman mat wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Dan kalau dia meninggal sedangkan khamar itu masih ada di perutnya, bayangkan kalau kita meninggal dalam keadaan meminum khamar ya, minuman keras itu ada masih di tubuh kita, mata maitatan jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kemudian juga di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ya, bahaya daripada minuman keras ini, beliau bersabda ya, al-khamru umul fawahish wa akbaru kabair, faman syaribaha waqa'ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Khamr ya, adalah ya, inti daripada segala al-fawahish, keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Wa akbaru kabair, dosa yang paling besar. Faman syaribaha, maka barang siapa minumnya, maka dia seakan berzina dengan ibunya. Na'udzubillah ya. Ibunya, saudari ibunya, saudari bapaknya ya. Itu besar daripada dosa, daripada minuman keras ini, para pendengar sekalian. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah mudminul khamr, tidak masuk surga orang yang kecanduan minum khamr. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, mudminul khamr ka'abidi wasanin, orang yang meminum minuman keras ya, seperti orang yang menyembah berhala. Kita lihat pada zaman kita saat ini ya, orang-orang ya, biasa saja melihat ya, khamr-khamr minuman keras ini dijual di pinggir-pinggir jalan. Ini padahal membinasakan. Banyaknya pembunuhan ini ya, kemungkinan besar ya, atau bahkan disebabkan karena minuman keras. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara tanda terakhir yang ketiga, yuzharu zina, menyebarnya banyaknya orang-orang yang berzina. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina. Terus Allah Subhanahu wa taala firman, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, jangan dekati zina. Innahu kana fahisha, sungguhnya itu perbuatan yang kotor. perbuatan yang keji ya, dan seburuk-buruk ya, wasa'asabila, seburuk-buruk jalan ya. Dalam ayat ini Allah SWT melarang kita untuk mendekati zina ya. Mendekatinya tidak boleh, apalagi lagi untuk berbuat daripada zina tersebut. Dan ya, wasilah-wasilah menuju zina itu pada zaman kita saat ini sangatlah mudah ya, daripada ya, HP-HP kita chat berkhalawat, berdua-duaan lewat chat ya, atau bahkan ya, berdua-duaan ya, secara zahiriah itu ya, dengan lawan jenis. Karena-karenanya ya, ketika kita tidak mau terjatuh kepada perbuatan zina, hendaklah kita menjauhi daripada ya, pintu-pintu ya, yang menyampaikan kepada perbuatan zina. Berdua-duaan ya, baku chat dalam di media sosial ya, dan lain sebagainya ya. Dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, makanya fitnah wanita itu sangat ya, besar. Rasulullah SAW ya, bersabda, ya, tidaklah aku ya, meninggalkan satu fitnah yang lebih ya, yang lebih berbahaya setelahku, kecuali daripada fitnah ya, perempuan. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengetahui fitnah yang lebih bahaya daripada fitnah perempuan. Maka jangan kita merasa alim kemudian kita bisa dekat-dekat ya, dengan perempuan. Banyak yang kita dapati pada zaman kita saat ini ya, di pondok-pondok pesantren ya, kiainya mencabuli santrinya, seorang guru mencabuli ya, siswinya. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Ini menunjukkan ya, sudah dekatnya akhir zaman para jemaat sekalian. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita ya, persiapkan untuk ya, hari esok kita. Kita rajin belajar sehingga kita bisa mengetahui ya, tentang agama kita, mengenal lebih dekat daripada agama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang paham akan ya, hal-hal yang bisa membinasakan kita. Mungkin ini bisa disampaikan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa waspada daripada tanda-tanda ini yang terjadi di zaman kita, sehingga kita bisa menjauhi daripada tanda-tanda tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan pencerahan pagi ini terkait tentang tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Pak Ustaz, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, dan selamat kembali bertugas untuk hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin misalnya pada pegawai, apakah pemberhentian atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak bisa serta-merta dilakukan itu.
2: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya, yang akan dipertandingkan khususnya di olahraga tradisional.
3: Sari berita, sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait aparatur sipil negara. Sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
4: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi langsung menjatuhkan sanksi pemecatan atau penurunan pangkat kepada pegawai yang melanggar aturan. Proses penindakan di tingkat daerah harus melalui prosedur panjang di BKN.
1: Sekarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin misalnya pada pegawai, apakah pemberhentian atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak bisa serta-merta dilakukan itu. Tidak bisa, bos. Itu harus diusulkan kepada BKN, BKN kaji ya melalui bidang Wasdal, nanti Wasdal BKN mengeluarkan rekomendasi.
4: Rekomendasi tersebut menjadi penentu langkah lanjutan instansi daerah terhadap ASN yang terbukti bermasalah. Rekomendasi BKN kerap meminta instansi daerah melengkapi berkas administrasi, menggelar sidang ulang, hingga membentuk tim hukum baru. Tanpa restu dan rekomendasi dari BKN, seluruh proses hukum yang sudah berjalan di daerah tidak akan bisa dieksekusi meski pelanggaran telah terbukti.
1: Apa rekomendasinya? Oh, ini tidak harus lengkapi nih. Harus lakukan sidang ulang, harus lakukan proses validasi kembali, harus bentuk tim disiplin yang sesuai regulasi, macam-macam.
4: Kebijakan ketat ini membuat penindakan disiplin di daerah sangat bergantung pada hasil evaluasi pusat. Setiap langkah korektif harus menunggu lampu hijau dari Lembaga Kepegawaian Nasional agar sah secara hukum.
1: Nah, kalau kita tidak lakukan gitu, maka proses hukdis tidak akan bisa kita lakukan. Padahal mungkin yang bersangkutan ya memang melakukan pelanggaran itu secara hasil pemeriksaan awal dari perangkat daerahnya, tetapi tindak lanjutnya tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari BKN.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, terkait dengan pekerja migran non-prosedural. Pemerintah Malaysia kembali memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
5: Kasubag Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara Sarni menerangkan bahwa pihaknya kembali menerima deportasi pekerja migran Indonesia dari Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu. Sebanyak 54 orang dengan rincian laki-laki dewasa, 47 perempuan dewasa, 7. Kemudian dari Konsulat RI Tawau sebanyak 17 orang dengan rincian laki-laki dewasa, 9 perempuan dewasa, 8. Untuk pelanggaran kasus seperti masuk secara ilegal 10, tinggal lebih masa 4, kasus narkoba 1, kriminal lainnya 2.
6: Baik dari sisi pengawasan sih sebenarnya kami aktif ya melakukan pengawasan. Contoh teman-teman bisa lihat setiap harinya kami berkolaborasi di Pelabuhan Internasional Tonantaka ini. Khususnya kami membangun suatu ruang atau bisa dikatakan help desk. Nah, orang-orang di situ sebelum melakukan pengecopan paspor itu kami periksa terlebih dahulu.
5: Ia menegaskan jika BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan pemeriksaan dokumen paspor terhadap warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia. apabila ditemukan paspornya memiliki visa kerja, namun belum terdaftar di KP2MI atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diarahkan untuk mendaftarkan diri.
6: Nah, tapi bila paspornya sama sekali baru atau ibarat kosongan, kami juga ibaratnya kayak interview wawancara. Kami menanyakan apa tujuan ibu dan bapak untuk melakukan perjalanan atau melawat ke Malaysia.
5: Ia juga mengatakan berbagai alasan yang diberikan oleh warga negara Indonesia untuk ke Malaysia, seperti mengunjungi keluarga, menghadiri perkawinan, ada keluarga yang meninggal. Dengan alasan tersebut, mereka dapat melanjutkan perjalanannya secara dokumen memiliki paspor. Namun, jika melihat ciri-ciri tertentu ada indikasi mau bekerja tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, akan diambil tindakan untuk segera mengurusnya terlebih dahulu. Dalita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita masuk ke informasi berikutnya. Dampak pelintas batas dan pekerja migran Indonesia atau Malaysia terhadap pembengkakan iuran BPJS daerah Kabupaten Nunukan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks. Selain mengurus dokumen warga lokal, di Sdukcapil Kabupaten Nunukan harus berhadapan dengan fenomena pengajuan NIK oleh warga luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI yang bermukim di Tawau, Malaysia. Dampak dari arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut ternyata berimbas langsung pada keuangan daerah. Pertambahan penduduk dari jalur tersebut memicu pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang tercatat menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Utara dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Samsudin memberikan contoh ironis. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Nunukan, Samsudin mengungkapkan, banyak warga negara Indonesia yang tinggal dan berobat di Malaysia namun tetap tercatat secara rutin dibayarkan melalui iuran BPJS-nya oleh negara melalui data kependudukan di Nunukan. Sebagai solusi, Samsudin menilai seharusnya penerbitan NIK bagi PMI yang bermukim di Tawau, Malaysia ditangani langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Konsulat di Malaysia. Jika skema tersebut diterapkan dan berjalan optimal, Kabupaten Nunukan dapat melakukan efisiensi anggaran iuran BPJS yang selama ini terus membengkak.
8: Yang mempatkannya dari yang masih bermukim di Malaysia, pertambahan penduduk melalui F101 melalui F104, ini juga yang membengkak, membuat bengkak kita punya pembayaran iuran BPJS setiap tahunnya naik. Mungkin Kaltara yang paling banyak terbayar BPJS-nya itu adalah Nunukan. Coba bayangkan, Pak, orang tinggalnya di Malaysia. Kalau sakit, dia sakitnya di Malaysia, berobatnya di Malaysia. Tapi kita di sini bayar iuran BPJS-nya.
7: Karena itu, di tengah situasi tersebut, Disdukcat bersikap sangat selektif dalam menerbitkan NIK baru. Setiap pemohon dari luar daerah atau perbatasan wajib menyertakan penjamin yang jelas seperti ketua RT guna memastikan keabsahan status mereka sebagai warga negara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan bahwa olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
9: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
10: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 420 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
9: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
10: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga-olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
9: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
3: Di sisi lain, pendengar, Pekan Kebudayaan Daerah 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan menghadirkan pawai budaya hingga festival kuliner Nusantara. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Pekan Kebudayaan Daerah 2026 di Kabupaten Nunukan akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dari beragam etnis di daerah ini. Sejumlah agenda yang disiapkan diantaranya pawai budaya, pentas seni budaya, hingga festival kuliner Nusantara yang menyajikan kuliner khas dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 merupakan bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan warisan budaya dari beragam etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event Pekan Kebudayaan Daerah menjadi bagian dari rangkaian Paras Fest 2026. Kegiatan tersebut menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan.
12: Kemudian ada Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, ini nanti adalah event kebudayaan yang melibatkan etnis-etnis yang ada di Nunukan. Itu nanti ada pawai, kemudian ada pentas budaya, kemudian ada festival kuliner etnis Nusantara.
11: Selain pertunjukan seni dan budaya, peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan dengan lomba olahraga tradisional di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk menjaga dan melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
12: Kemudian ada juga sport festival, itu lomba-lomba tradisional oleh KORMI. Jadi semuanya nanti itu diintegrasikan di dalam Paras Fest. Kita benar-benar sedang menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
11: Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dibuka malam ini di Ruang Terbuka Publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan. Pembukaan tersebut akan menyajikan pentas seni budaya dari etnis Kenya dan Tidung, serta penampilan artis ibu kota, Hadat Alwi, penyanyi religi Islam ternama di Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Guna menambah pengalaman tampil di hadapan publik, pemenang Bintang Radio Indonesia Putra 2026 RRI Nunukan Haikal Akbar bakal ikut bersaing pada ajang lomba karaoke dalam rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham kembali menurunkan laporannya.
11: Juara satu Bintang Radio Indonesia Putra 2026 RRI Nunukan, Haikal Akbar, akan berpartisipasi pada ajang lomba karaoke kategori pop dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Keikutsertaan Haikal menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuan bernyanyi di hadapan masyarakat luas. Meski demikian, menjadi juara tetap menjadi target utama bagi Haikal. Namun, keikutsertaannya juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman dalam kompetisi bernyanyi.
13: Yang pertama, ya pasti ngincer menangnya. Terus menambah pengalaman-pengalaman saya sebelumnya juga. Karena sebelum-sebelumnya kan saya sudah pernah mengikuti lomba-lomba seperti ini. Dan tahun ini ya cuman menambah pengalaman aja sih.
11: Selain menambah pengalaman, lomba karaoke tersebut juga menjadi wadah bagi Haikal untuk memperkuat mental dan kepercayaan diri saat tampil di atas panggung. Pengalaman tersebut nantinya menjadi bekal untuk menghadapi seleksi bintang radio Indonesia antar Korwil hingga ke tingkat nasional jika berhasil meraih juara di tingkat Korwil 8.
13: Ya tentunya sebagai sarana latihan saya juga, karena kemarin itu saya sudah menjadi juara satu bintang radio, itu bisa sekarang bisa menjadi tolak ukur bagi pribadi saya sebagai seorang penyanyi. Ya untuk di lomba ini sebenarnya hanya mengikuti aja dan meramaikan aja.
11: Haikal menambahkan, keberhasilan meraih juara terbaik satu bintang radio Indonesia 2026 menjadi pencapaian yang luar biasa. Prestasi ini sekaligus menjadi tolak ukur bahwa dirinya mampu bersaing dalam berbagai kompetisi lomba karaoke di tingkat lokal. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib melalui kajian pusat. Dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Pemirsa, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
5: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
6: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga. Kalau yang saya tanam ya macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
5: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
6: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
5: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
6: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
5: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
6: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya, apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil, Pak.
5: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
6: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis, Pak, karena ada namanya teknologi kan, Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering, ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
5: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami, Pak?
6: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis, Pak, karena ada namanya teknologi kan, Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering, ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
5: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
6: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya, Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
5: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
6: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
5: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
6: Pernah, Pak. Malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah, Pak, kehidupannya petani.
5: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian, Pak?
6: Sangat penting, Pak. Petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
5: Nah, menurut Bapak, apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
6: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
5: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
6: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
5: Bagi Bapak, apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
6: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong, rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
4: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
5: Bisa diceritakan, Bu, seperti apa kesalahan ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
7: Keseharian saya tuh biasa aja ya, Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
5: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian ibu di rumah?
7: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu, untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
5: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
7: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya, Pak. Karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
5: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
7: Tantangannya banyak. Yang pertama, kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua, tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu, kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
5: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
7: Ya kalau sedih itu pasti ada ya, Pak. Apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu. Kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus-menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
5: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
7: Ada yang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga. Karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
5: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
7: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
5: Nah, menurut Ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
7: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, kita atau tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, terus para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
5: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin Ibu wariskan kepada mereka selain materi?
7: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan, anak-anak juga harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat, tapi kami harus bisa menjalani sama-sama, yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah, kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya, tidak harus turun ke kebun setiap hari, dari rumah pun kita bisa membantu, misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting kita saling mendukung, kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih, kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri, sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya, daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup ya, cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Nah, ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali. Penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan, ya, terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu nggak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:17 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kementerian Perhubungan siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Nataru. Nah, seperti apa informasinya? Sama-sama kita simak. Pendengar, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Nah, hal ini disampaikan Agustinus dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin terkait persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru yang sudah pasti harus dipersiapkan adalah bagaimana nantinya masyarakat masih bisa melakukan bepergiannya dengan harga tiket yang terjangkau. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPNDTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Aturan pemberian stimulus tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Regulasi itu masih dalam tahap penyusunan dan menunggu proses harmonisasi sebelum diterapkan pada penerbangan selama periode Nataru. Agustinus memperkirakan besaran PPN yang ditanggung pemerintah akan mengacu pada tarif yang berlaku saat ini, yaitu 11% untuk penerbangan tertentu bagi penumpang di seluruh Indonesia. Selain stimulus pajak, Kemenhub juga mengkaji penyesuaian sejumlah komponen biaya penerbangan lainnya, diantaranya PSC serta FC atau biaya tambahan bahan bakar. Nah, penyesuaian komponen tersebut diharapkan turut menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau ketika permintaan penerbangan meningkat selama libur akhir tahun. Namun kebijakan itu masih akan dibahas bersama para pemangku kepentingan. Pemerintah memastikan penyesuaian biaya tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan dan kualitas pelayanan kepada penumpang. Kementerian Perhubungan menilai pengendalian harga tiket perlu berjalan beriringan dengan kesiapan maskapai penyediaan armada dan menjaga kualitas layanan selama periode permintaan tinggi. Armada diminta siap hadapi lonjakan penumpang. Dari sisi keselamatan, Kemenhub juga membuka posko terpadu serta memperkuat pengawasan operasional penerbangan selama masa Nataru. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara bersama Kantor Otoritas Bandara Udara akan meningkatkan pemeriksaan terhadap pesawat sebelum dan selama periode angkutan Nataru. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pesawat yang dioperasikan maskapai memenuhi standar kelayakan udara dan siap melayani penumpang selama periode sibuk. Agustinus mengingatkan maskapai agar memastikan seluruh armada dalam kondisi layak operasi. Kesiapan ini penting untuk mencegah gangguan teknis yang dapat mengacaukan jadwal penerbangan. Itu dia pendengar, informasi terbaru terkait stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Nataru ini sudah dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, Ada Republik Telah Kuberikan dan Rindu dari Agnes Monica. Selamat mendengarkan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Pak Rimanto di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Selamat pagi, gimana keadaan pagi ini Pak? Sehat, aman?
1: Aman, terkendali, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan yang berpotensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan disertai kilat dan petir. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 65 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan yang berpotensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 20 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Sehat selalu, sukses selalu dan selamat bertugas.
1: Selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
0: Selamat pagi, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian update cuaca langsung dari BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian update cuaca yang baru saja disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan pagi ini. Ada Pak Rimanto di sana. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi yang kembali akan kami hadirkan untuk memperbaharui informasi Anda di pagi ini. Mulai berita lokal, provinsi maupun secara nasional. Namun pendengar, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada lagu yang tak kalah menariknya yang sudah kita siapkan kali ini, ada Tangga Terbaik Untukmu, kemudian menyusul Simfoni Yang Indah dari Once. Mereka selamat mendengarkan.

0: Hai sahabat BC, baru pulang dari luar negeri. Sebelum keluar dari bandara, sahabat BC wajib isi ECD atau Electronic Customs Declaration dari Bea Cukai Indonesia. Pengisian ECD wajib dilakukan oleh seluruh penumpang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kunjungan atau kembali ke Indonesia. Sahabat BC dapat mengakses dan mengisi ECD mulai dari 2 hari sebelum kedatangan. Tetap waspada ya terhadap penipuan, pengisian ECD hanya dilakukan pada situs web resmi ecd.beacukai.go.id, bukan yang lain. Gampang kan? Isi ECD itu cepat, gratis, dan bikin proses di bandara jadi lebih lancar. Terima kasih ya sudah menjadi penumpang yang patuh aturan. Info selengkapnya, sahabat BC dapat menghubungi Bravo Bea Cukai di 1500-225.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:54 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 8:00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Namun kali ini informasi terbaru kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda, yang kali ini berkaitan terkait tentang profil Suyudi Ardjio Seto, perjalanan panjang menuju jabatan Kapolri. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Komjen Pol Suyudi Ardjio Seto disetujui menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam berbagai posisi strategis di lingkungan Polri. Suyudi lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1973, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1994. Kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada tahun 2003 dan Sespimti pada tahun 2018. Nah, karir Suyudi di kepolisian dimulai sebagai perwira pertama pusat Brigade Mobil atau Pamapus Brimob pada tahun 1995. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi komandan peleton 1 sebelum menjalankan sejumlah penugasan di lingkungan Brimob. Pada tahun 1998, Suyudi menjabat sebagai Pasi Intelkam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Kemudian ia dipercaya menjadi Danki 1 Yon A Sat Brimob Polda Jawa Barat sebelum melanjutkan penugasan berikutnya di Polda Metro Jaya. Karirnya kemudian berkembang ke bidang kewilayahan setelah Suyudi dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Pasar Minggu pada tahun 2005. Ia selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kepolisian Resor Kapolres Majalengka pada tahun 2014 dan Kapolres Bogor pada tahun 2015. Pada tahun 2017, Suyudi menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat sebelum kemudian menjadi analisis kebijakan madya bidang Bidum Bareskrim Polri. 2 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Direskrim Polda Metro Jaya. Dan pada tahun 2020, Suyudi mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Selanjutnya, pada tahun 2023, ia menjabat Wakapolda Metro Jaya sebelum dipercaya memimpin Polda Banten pada tahun 2024. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Banten, Suyudi kemudian mendapat penugasan sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri. Nah, perubahan penugasan tersebut berlangsung sebelum dirinya dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kepala BNN pada tanggal 25 Agustus 2025. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 118/TPA tahun 2025. Sebagai Kepala BNN, Suyudi kemudian menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi atau Komjenpol melalui kenaikan pangkat pada September 2025. BNN mencatat kenaikan pangkat tersebut diberikan setelah Suyudi resmi dilantik sebagai Kepala BNN. Dengan pengalaman di berbagai satuan dan jabatan strategis tersebut, Suyudi kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Kemudian Komisi 3 menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum pengangkatannya sebagai Kapolri disetujui dalam rapat paripurna Kamis 1 Oktober 2026. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang perjalanan panjang menuju jabatan Kapolri, profil Suyudi Aryo Seto. Baik pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak, tahu.
5: Doain aja pokoknya.